없어. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu dengan telepon seluruh pun handphone. Satu orang tua peserta didik sekolah rakyat dia nilai

0: Sama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
1: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
6: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
7: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
8: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
7: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
9: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
7: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
10: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
11: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
12: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kloset pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters SIK, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu.

saya, Maria R. Tabiarob, selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan

0: kualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: Shalom, Salve, Salam Sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Ligul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka. Kanal informasi
1: dan inspirasi. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo. Dan bagi hari ini, kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, akan menemani hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan juga nanti di pukul 10 kita akan mengikuti ya siaran untuk Anda di pukul 10 nanti ya, podcast literasi digital dengan topik literasi digital pencegahan kekerasan berbasis gender bagi anak dan remaja. Ya, dan pendengar, untuk menanti siaran di pukul 10 kami hadirkan lagu-lagu, juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas ya. Semangat di hari ini, semoga segala aktivitas semuanya dapat berjalan lancar dan semangat selalu.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, sudah pukul 9 lebih 56 menit ya. Nanti di pukul 10 pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti podcast literasi digital ya. Sekali lagi dengan topik literasi digital pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja ya. Untuk Anda yang lagi ada di tempat kerja, di tempat tugas, ataupun yang saat ini lagi santai di rumah, ya bukan santai tetapi mungkin lagi siap-siap untuk mau menyiapkan menu untuk makan siang nanti ya. Selamat siang untuk semua pendengar dan pastinya selalu terhibur.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda, kita ikuti bersama podcast literasi digital yang dipandu Agustina Yuniarsi.
2: RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, di 20 distrik dan 112 kampung, RRI Bovendigul pagi ini kembali dalam dialog podcast dengan topik literasi digital pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja. Pendengar, saya Agustina Yuniarsi akan memandu perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas topik yang sangat relevan, penting menyentuh kehidupan kita sehari-hari di tengah pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online? Apa saja bentuk-bentuknya yang sering terjadi di sekitar kita? Mengapa anak dan remaja sangat rentan terkena dampaknya? Dan apa yang paling penting? Bagaimana cara kita mengenali, mencegah, dan melindungi diri serta orang-orang di sekitar kita dari ancaman ini lewat literasi digital yang tepat? Untuk mengupas tuntas hal-hal tersebut, sudah ada 2 narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama ada Ibu Beatrix Gebse selaku Direktur Perkumpulan Lembaga Advokasi Peduli Perempuan. Selamat pagi Ibu.
3: Ya, selamat pagi dari Merauke untuk sahabat semua di Bovendigul.
2: Sehat Bu ya?
3: Di Tuhan, sehat.
2: Selanjutnya ada Ibu Gresiansia Timbiri selaku aktivis perempuan. Selamat pagi Ibu Gresiansia.
4: Selamat pagi Bu.
2: Baik, terima kasih sudah hadir di studio RRI Bovendigul pada pagi hari ini.
4: Terima kasih.
2: Ya. Kita langsung saja ke Ibu Beatrix ya Ibu. Baik Ibu, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja ini Bu. Mungkin dari Ibu bisa menjelaskan terkait dengan apa sih, dijelaskan secara singkat apa itu KGBO dulu Bu, sebelum kita melangkah ke lebih jauh terkait dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Silakan Bu.
3: Baik, saya sampaikan secara sederhana yang dipahami oleh masyarakat, karena tidak semua atau tidak banyak hal yang belum dipahami oleh masyarakat umum. KBGO adalah kekerasan berbasis gender online yang terjadi di dunia maya atau di dunia online ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memunculkan banyak sekali konten-konten negatif dan itu juga mempengaruhi kalangan masyarakat. Jadi banyak sekali kekerasan yang terjadi melalui konten-konten negatif yang mengajak para penonton, pemirsa yang menikmati konten-konten tersebut, terutama yang paling rentan adalah anak-anak umur ya. Memang KBGO ya, KBGO adalah kekerasan berbasis gender online. Kita tahu bahwa gender, kita bicara soal jenis kelamin maupun juga soal peran tanpa memandang bulu, baik itu perempuan maupun laki-laki, itu secara sederhananya seperti itu.
2: Baik Ibu, terima kasih penjelasannya Ibu. Jadi kita lebih paham bahwa KBGBO ini bukan sekedar candaan ya atau urusan pribadi, melainkan bentuk kekerasan yang nyata ya Ibu.
3: Benar.
2: Baik, saya ke Ibu Gresiansia ya. Ibu, menurut Ibu, anak dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan. Karena KBGBO ini apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan ini, Bu?
4: Iya, terima kasih. Terutama yang menyebabkan ini itu kembali lagi ke pola hidup berkeluarga, ya, dari keluarga. Awalnya dari keluarga, anak ini tumbuh kembangnya dari kecil sampai dengan menginjak dewasa, remaja, ini mereka sudah keluar dengan berbaur dengan lingkungan di sekitar mereka. Berbaur dengan itu ada hal-hal yang positif, ada juga hal-hal yang negatif. Jadi kembali lagi kepada orang tua dan anak tersebut. Apakah dia mau berbaur di lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk? Nah, itu kembali lagi kepada anak tersebut.
2: Benar sekali Bu Crescentia, ya. Artinya literasi digital ini bukan hanya soal pandai menggunakan media, ya, iya, tetapi juga pandai menjaga diri, iya, juga, ya. Ibu Beatrix, apa saja dampak yang dirasakan korban KBGBO ini? Dan apakah ada kasus yang pernah ditangani yang menyangkut anak dan remaja di wilayah kita nih, Bu, khususnya di wilayah Papua Selatan ini, Bu?
3: Baik, secara penanganan, kami dari organisasi kami, yaitu Lembaga Advokasi Peduli Perempuan, tidak lagi menangani kasus-kasus, ya. Sejak kurang lebih 15 tahun lalu, kami lebih pada pencegahan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Tanah Papua, terutama di wilayah Kabupaten Mati, Bukittinggi, dan juga Kabupaten Merauke. Ya, jadi memang karena kami biasanya langsung ke sasarannya adalah masyarakat adat, khususnya di kampung-kampung lokal. Salah satu bentuk yang kami lakukan adalah pendidikan basis, ya. Pendidikan basis, salah satu program kami adalah sekolah anak kampung, di mana sasarannya adalah anak usia dini dan juga sekolah perempuan yang kami lakukan. Disitulah kami lakukan berbagai macam pemahaman terkait dengan antisipasi penggunaan gadget atau handphone, ya, terutama dalam mengakses layanan internet. Secara kasus memang kami tidak langsung, tetapi karena tidak banyak kasus yang dilaporkan, ya, tidak banyak kasus yang dilaporkan baik kepada kepolisian maupun kepada OPD terkait, ya, jadi sehingga kami hanya sebatas penanganan kasusnya langsung atau penanganan secara advokasinya di tingkat kampung, begitu, secara langsung, ya, memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan Android dan akses layanan terhadap internet, dampak-dampak dan segala macam. Karena tidak semua masyarakat berani mengeluarkan, memang ada temuan kasusnya cukup banyak, tetapi kita juga harus menghargai dari keluarga karena tidak semua memahami tentang ketika menyampaikan kepada publik atau kepada kepolisian dan lain sebagainya, itu ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Ketakutan masyarakat, nanti aibnya terbongkar dan macam-macam. Sehingga kami hanya sebatas melakukan edukasi kepada keluarga, terutama orang tua, ya, orang tua dari anak-anak yang menggunakan Android, baik di tingkat kampung sampai di tingkat kabupaten, karena banyak anak-anak dari kampung yang harus keluar untuk sekolah, seperti itu. Itu mungkin sedikit penjelasan dari.
2: Oke, baik Ibu Beatrix, saya ke Ibu Crescentia selaku aktivis perempuan, ya. Ibu Crescentia, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau guru dan lingkungan sekitar untuk mendampingi anak dan remaja ini?
4: Ya, terima kasih. Yang perlu dilakukan oleh orang tua yaitu fungsi kontrol. Ya, fungsi kontrol itu sangat perlu. Di situ dia bisa melihat bahwa, oh, anak ini ada waktunya untuk bisa pegang apa Androidnya. Dalam hal apa saja, ya, mungkin untuk belajar nggak boleh, kalau dikasih batas waktu, ya, jadi fungsi kontrol itu sangat penting dari orang tua. Begitu juga dengan guru di sekolah. Guru di sekolah, apakah anak-anak ini diperbolehkan bawa HP ke sekolah atau tidak. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian kalau sudah lewat dari apa ya jam-jam belajar atau mungkin mereka sudah duduk di sudut-sudut, kemudian ada hal-hal pasti saja mereka akan membuat. Jadi fungsi kontrol ini sangat penting seperti itu.
2: Oke, baik. Ibu Beatrice, dari penjelasan Ibu Gresensia tadi, mungkin langkah-langkah yang sangat praktis untuk dilakukan agar tidak terjadi kasus KBGBO ini di korban atau keluarga, bisa melaporkan atau menyampaikan ke siapa nih, Bu?
3: Sebenarnya kekerasan berbasis gender online kan punya sedikit apa ciri-ciri ya. Jadi siapa yang jadi korban dan siapa yang jadi pelaku. Teman dekat bisa jadi pelaku, keluarga dekat bisa jadi pelaku, dan mereka juga bisa jadi korban. Jadi sebelum melaporkan kepada pihak-pihak tertentu, ya. Kita punya harus ada orang yang kita percaya, terutama orang tua. Nah, untuk penanganan dari orang tua adalah berani membuka diri, berani speak up, dan juga berani untuk menyampaikan kepada dinas pemberdayaan perempuan atau dinas terkait, dan juga dilaporkan kepada kepolisian. Orang-orang terdekatlah yang harus dipercaya. Tapi kadang juga orang terdekat juga bisa jadi pelaku. Jadi harus diperhatikan siapa yang bisa dipercaya dan dihubungkan langsung, karena kerahasiaan itu sangat penting. Nah, baik dari dinas terkait maupun kepolisian itu kan menjaga sekali etika itu ya, kerahasiaan dari korban. Jadi tidak perlu takut sebenarnya untuk melaporkan, karena dari dampak dari kekerasan berbasis gender online yang terjadi di ranah penggunaan internet ya, dunia maya ini, dia muncul juga sampai di dunia nyata, terutama terkait dengan kondisi mental dari anak-anak, dan itu bisa berdampak pada orang tua dan juga lingkungan sekitar, terutama bagi anak-anak untuk masa depan ya, seperti itu. Jadi memang orang terdekat lah, terutama orang tua, laporkan kepada mama. Kalau di sekolah ada guru BK, lalu juga ada wali kelas begitu, sehingga bisa dilaporkan kepada orang tua atau keluarga, dan selanjutnya ke tingkat yang memang seharusnya dilaporkan. Seperti itu, secara sederhana ya.
2: Baik, Ibu Beatrix dan Ibu Gresensia, sebelum kita lanjutkan perbincangan dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu selingan berikut ini.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pendengar masih bersama kami dalam dialog podcast dengan topik pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja. Saya lanjut ke Ibu Beatrix ya. Berdasarkan data dan catatan kasus dari Ibu Trima ditemui di lapangan, siapa saja kelompok yang paling rentan menjadi sasaran ini, Bu?
3: Baik. Karena memang kami fokus kasus kekerasan, terutama untuk pencegahan, kita tahu bahwa kelompok paling rentan adalah kelompok perempuan, ya, kelompok perempuan dan anak, lalu pemuda sendiri, itu juga pemuda dan pemudi itu adalah bagian dari kelompok yang paling rentan, ya, para janda, ya, atau perempuan kepala keluarga, maaf, itu sangat rentan sekali terhadap kekerasan, ya, dialami di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, ya, baik dari bentuk kekerasan secara verbal, secara fisik, ya, atau fisikis, seperti itu. Dan untuk tema kita literasi digital, memang kami fokus pada kelompok anak, baik anak di lingkungan sekolah maupun anak di luar lingkungan sekolah, seperti itu.
2: Baik, Ibu. Sejauh mana dampak buruk yang ditimbulkan ini, Bu? Apakah hanya sebatas gangguan sesaat, atau benar-benar merusak mental atau prestasi sekolah atau kepercayaan diri mereka nih, Bu?
3: Semua, ya. Itu mulai dari mentalnya, ya. Dampak pada keluarga, ya. Karena perundungan itu terjadi pada diri korban sampai pada lingkungan keluarga, ya. Bahkan kadang keluarga dikucilkan, anak dibully, dan itu berdampak psikisnya anak, dan juga siapa yang berteman dengan dia itu juga bisa menjadi korban, dan pendidikan menjadi ketakutan tersendiri bagi anak ketika harus berada di ruang publik, seperti itu. Jadi memang banyak hal, ya. apalagi bicara sampai dengan masa depan. Ya, karena jejak digital itu sulit untuk dihilangkan. Kapan saja bisa diakses, apalagi kalau ada dendam-dendam tertentu dari orang-orang yang tidak menyukai kepada soal mungkin pergaulan dari anak tersebut atau bentuk seperti apa, itu akan berdampak jangka panjang. Ya, hal yang terjadi mungkin secara sederhana, tapi dampaknya jangka panjang seperti itu. Dan itu bisa terjadi apalagi kalau muncul di dia ketika sudah dewasa dan pada pernikahan, itu bisa jadi juga momen yang kadang bisa menghancurkan kehidupan dia di masa depan seperti itu.
2: Baik, Ibu, secara khusus bagaimana kondisi kesadaran masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan ini, Bu? Terkait dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini, Bu.
3: Iya, kalau kita bicara soal penggunaan handphone ya, ini salah satu kebutuhan utama hari ini karena kita ada di dunia teknologi hari ini. Tetapi kesadaran-kesadaran seperti itu, saya tidak punya data langsung berapa persen ya tingkat kesadaran dalam penggunaan gadget, tapi bagi saya dalam real, kehidupan real adalah ketergantungan anak-anak hari ini itu sangat bergantung pada handphone seperti itu. Jadi parenting dari keluarga itu juga sangat penting memang, tetapi kita bicara soal keras dan tegas ini beda ya. Tidak banyak orang tua yang tegas terhadap itu tadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Grace terkait dengan kontrol. Itu sangat lemah, sehingga anak-anak bertumbuh, dia akan istirahat kecuali mungkin dalam keadaan, seperti kemarin Pak Polisi bilang, itu handphone dalam kondisi rusak, seperti atau waktu tertentu yang digunakan untuk istirahat saja. Dan bagi saya untuk kesadaran terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini masih sangat-sangat kurang, ya. Seperti itu dari orang tua. Dan bagi saya khusus untuk di wilayah Kabupaten Bukittinggi, ini penting sekali dilakukan penyadaran secara terus-menerus karena akan berdampak pada lingkungan keluarga dan masih sangat kurang.
2: Baik, saya ke Ibu Gresian sih ya, Ibu. Kita ketahui bahwa di daerah kita, khususnya di Kabupaten Bovendigul ini ya, masih sangat kental ya nilai budaya dan adat istiadat ini, Bu. Terus bagaimana cara menyatukan nilai-nilai luhur ini, Bu, agar aturan berinternet yang aman dan positif ini mungkin seperti apa nih, Bu?
4: Ya, baik, terima kasih. Di keterkaitannya dengan budaya, ya. Jadi dengan budaya ini kalau kekerasan berbasis gender, nah ini sudah meluas ya, di mana-mana pasti ada terjadi kekerasan. Kembali lagi dengan budaya kita tidak mengajarkan sebenarnya, budaya kita tidak mengajarkan untuk harus seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan misalnya, ini sudah terjadi kekerasan pada anak yang mengalami, iya, yang korban ini, dari pihak berwajib sudah mengambil langkah ini untuk menyelesaikan misalnya kasus ini, sudah menyelesaikan, kembali lagi kepada adat. Kehidupan rumah tangga atau kehidupan di kampung atau di wilayah dia tinggal itu sudah tidak nyaman dengan tetangga atau dengan ini, terkait lagi dengan itu, adat-adat kita itu masih ini. Jadi ini perlu ada suatu semacam bilang apa ya, harusnya ada kerjasama antara berbagai pihak seperti itu, mungkin lewat sosialisasi. Nah, itu seperti itu.
2: Baik, Ibu, apakah anak dan remaja ini hanya bisa menjadi objek perlindungan mereka yang objek perlindungan mereka sehingga mereka bisa dilatih menjadi pelapor atau pelindung bagi teman-temannya sendiri, ataukah ada cara lain ini, Bu?
4: Saya pikir untuk kita melatih mereka ini sangat sangat sangat ya baik ya, sangat baik untuk bagaimana caranya kita melatih misalnya melalui ke sekolah-sekolah. Melalui sekolah-sekolah bagaimana cara menggunakan Android ini dengan baik dan aman, kita bisa melatih para remaja ini yang rentan ya.
2: Baik Ibu, menurut Ibu aturan atau hukum yang ada saat ini cukup tegas melindungi korban KBGBO ini ataukah mungkin harus diperbaiki nih Bu?
4: Kalau menurut saya aturannya sudah ada. Sekarang bagaimana si korban ini ketika dia tidak berani ya untuk melapor, ya pasti tidak ada langkah yang diambil ini gitu, tidak ada langkah yang untuk menyelesaikan kasus ini. Pikir ini aturannya sudah ada, gitu. Undang-undangnya sudah ada seperti itu.
2: Baik, saya ke Ibu Beatrix lagi ya. Ibu, apa saja tantangan terberat yang Ibu dan tim hadapi saat melakukan sosialisasi atau pendampingan ini, Bu? Misalnya keterbatasan akses budaya atau kurangnya pemahaman orang tua nih, Bu?
3: Iya, baik. Sebenarnya untuk tantangan, hambatan itu memang sering sekali dialami ya. Dalam proses pendampingan, terutama memberikan pemahaman kepada orang tua, kita harus tahu bahwa memberikan pemahaman itu tidak hanya sekali, tapi harus berulang kali. Gitu. Karena kadang orang tua menganggap, itu kan kita punya uang, kita yang kasih anak untuk apa dong pakai, jadi terserah. Gitu. Tapi memberitahukan kepada dampak-dampak penggunaan Android dan lain sebagainya, itu kita harus terkait dengan penggunaan bahasa juga, cara bagaimana komunikasi dengan orang tua, pendekatan kepada orang tua, lalu juga ketika ada korban harus berhadapan dengan bagaimana, karena ini kita bicara terkait dengan masyarakat adat ya, harus terkait dengan adat istiadat budayanya, begitu. Banyak kasus yang tidak dilaporkan, ada banyak sekali pelecehan, terutama pelecehan seksual bagi anak di bawah umur. Harus kita menghadapi tantangan lain adalah ketika bertabrakan dengan aturan budaya setempat, gitu. Itu paman, itu om, dan lain sebagainya. Jadi memang hal lain juga adalah anak-anak yang suka kepo ini ya, kepo terhadap dengan akun-akun anonim dan lain sebagainya, itu banyak tersebar di kampung-kampung sampai di kota. Ini jangkauannya memang kami sangat sulit untuk memberikan pemahaman, sehingga memang butuh sinergi ya atau kolaborasi lintas stakeholder terkait dengan memberikan pemahaman mulai dari tingkat kampung sampai di tingkat sekolah dasar di kampung-kampung. Tapi siapa yang mau bekerja dan siapa yang harus memberikan itu tidak banyak. Itu juga tantangan tersendiri. Karena mungkin keterbatasan biaya, pemahaman juga, apa itu literasi digital, dan lain sebagainya.
2: Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu, sebelum menutup perbincangan atau dialog kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam topik dialog kita pada pagi hari ini dengan topik literasi digital, pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja ini. Silakan Bu.
3: Iya, satu kalimat saja, tidak panjang. Kalau saya untuk diri, mari lapor. Kalau rasa tidak nyaman, jangan biarkan orang lain untuk membuat sesuatu yang tidak pantas. Buat orang tua yang mendengar di mana saja, kontrol penting bagi anak-anak.

0: Baik, dari Ibu Gresensia ada pesan yang mau disampaikan untuk baik untuk Ibu Gresensia.
1: Terima
0: Silakan.
1: kasih, para pendengar RRI di mana saja berada di 20 distrik dan 112 kampung. Pesan kami itu, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita yang korban. Kemudian kita menggandeng untuk pemerintah, mari kita menggandeng, gandeng tangan untuk hal-hal yang lebih positif ke depan.
0: Baik, terima kasih Ibu Beatrix dan Ibu Gresensia ya untuk ada dalam dialog kita pada pagi hari ini dengan topik literasi digital pencegahan kekerasan berbasis gender online bagi anak dan remaja. Pendengar, tak terasa kita sudah di penghujung podcast literasi digital. Berharap perbincangan kita pada pagi hari ini menjadi awal kesadaran bersama agar kita lebih waspada, lebih peduli, dan lebih siap melindungi putra-putri kita di Kabupaten Bovendigul. Saya Agustina Yuniarsi beserta tim yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti tadi podcast yang tentunya dapat menemani kita dan memberikan informasi yang luar biasa ya untuk kita semua. Dan kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di meja studio untuk Anda yang lagi berada di tempat kerja, yang ada di tempat tugas, maupun yang saat ini lagi nikmati suasana kebersamaan dengan keluarga di rumah.

Pendengar, pukul 10.47 menit waktu Indonesia Timur. Yuli menyapa untuk Anda pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang siang hari ini lagi melakukan aktivitas ya, sibuk-sibuk dengan kegiatannya ataupun pekerjaannya. Semoga Anda tetap semangat dan selalu terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan.

Pendengar pukul 11 lebih 18 menit ya, menyapa Anda yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, yang lagi kompak-kompak ya, menyiapkan makan siang ya, mungkin lagi bingung mau memilih menu apa ya, di siang panas ataupun juga cuaca yang kurang dingin atau cuaca yang panas begini, biasanya lebih enak yaitu dengan makan yang berkuah ya, untuk bisa menggantikan cairan tubuh selama Anda beraktivitas ya, dan keluar. Nah, ini bisa diganti dengan makan makanan yang berair ya, seperti kuah-kuahan ya, sup ataupun juga yang buah-buahan yang berair ya, seperti semangka, ketimun, dan ada lagi berbagai makanan yang mengandung banyak air ya. Selamat beraktivitas pendengar, semangat untuk Anda di siang hari ini. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

siang hari ini kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, masih menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah. Bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda, menanti partisipasi di 0811 4954 333. Ya, di 0811 4954 333, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi dan pendengar. Untuk membuka jumpa kita di siang hari ini, Yuli akan hadirkan lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio pendengar, menanti partisipasi Anda.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, musik pelepas lelah kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, sudah menemani Anda dan menanti partisipasi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya,
1: selamat siang.
0: Iya, selamat bergabung. Ini kabarnya baik di siang hari ini.
1: Request lagu dulu baru salam.
0: Iya, boleh, mau request lagu apa?
1: Iya, salam. Request lagu dari Imam Faris, kakak. Jika kompi dengan Imam Imam Faris.
0: Lagunya, suaranya putus-putus. Bagaimana lagunya apa?
1: Iya, dari Imam Faris, kakak.
0: Oke.
1: Imam Faris. Judulnya Nyanyian Cinta.
0: Oke.
1: Iya, salam salam dulu ya kakak.
0: Boleh.
1: Iya, salam yang pertama buat Kairi yang menyukai teman bertugas. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Indonesia Merdeka. Terus salam buat Bang Andika Kalinaga di Jambi. Salam paling sayang, semoga terhibur, salam sehat. Ibu Putri bersama Pak Prilly keluarga, salam sehat sejak bulu. Ibu Faride, Ibu Natalia, Esther Lisa, Pak Fauzi, Kakak Dias, Kak Ayu, Bang Fosa, Pak Usu, Pak Widi, Ibu Dia, dan semuanya. Salam sehat dari Dika, ayo Kak, di dalam yuk.
2: Selamat siang Kak Ibu. Halo Kak, selamat siang Kak. Selamat siang Kak Yuli. Halo.
0: Oh iya, halo, selamat siang.
2: Ya, Andi Kak.
0: Oke, lanjut.
2: Boleh Kak ya, saya minta lagu dari Coklat Bendera.
0: Oke.
2: Ya. Salamnya pertama buat Kak Yuli, sehat selalu. Lancarkan rezekinya, dipanjang umurnya. Semoga Kak Yuli selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Dika, sekali aku terima kasih sayang sayangnya. Semoga adik sehat-sehat bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus buatnya Bima, Bang Putra, Ibu Putri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu sana. Terus ada Bang Rimba, Bang Tia, Ahmad Irawan, Bang Pauzi, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Kerita. Buat semua yang saja di A sampai Z.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Selamat bergabung ya buat si Joli yang sudah berpartisipasi di siang hari ini.

Baiklah, saudara pendengar, pukul 12 lebih 28 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda di 0811-4954-333 buat para pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat siang. Buat yang lagi bertugas di Polres Bovendigul, Kodim 1711, dan semua para pendengar yang saat ini lagi berada di titik nol, Enang Ambe, Neja Nomba, Enok Natio, Puan Ninabo, semuanya para pendengar ya, yang lagi

0: Oke, saudara pendengar, di acara musik Lepas Lelah, Yuli yang bertugas masih menanti partisipasi Anda. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, MPL, musik Lepas Lelah.
0: Iya, selamat bergabung, Pak Usubu.
1: Iya, ya, apa kabar, Mbak?
0: Yuli, puji Tuhan kabarnya baik di siang ini.
1: Iya. Mau request lagu dulu, Mbak Yuli.
0: Oke, request lagu apa?
1: Lagunya dari Arif, judulnya Remuk Separuh Jiwa.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, buat Pak Freddy, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Bayuzet.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang di siang hari ini. Ya baik, saudara pendengar, Yuli juga mau menyapa untuk semua para pendengar yang lagi memantau siaran kami di RRI Digital, di mana saja Anda berada ya. Oke, terkhusus juga buat saudara-saudara yang ada di Forest NTT sana ya, tetap semangat ya, semoga badai cepat berlalu. Di siang hari ini kami yang bertugas masih terus menyapa, menemani Anda ya di siang ini buat Bunda Ima ya, semoga Bunda Ima dalam keadaan yang baik dan keluarga juga masih tetap tetap sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, selamat siang semua pendengar. Kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda di siang hari ini. Buat yang mau bergabung, kami yang bertugas menanti di 0811

Okay, saudara pendengar ya, sudah pukul 12.54 menit ya. Kami yang bertugas masih menanti Anda yang mau bergabung ya di 0811-4954-333. Pendengar, nanti di pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani dalam acara musik pelepas lelah. Terima kasih untuk semua dan pendengar. Lagu dari Presley Nikki Julu sekaligus menutup jumpa kita di siang hari ini. Pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tim Putri U16 kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Selamat pagi, mereka kembali ke Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak Sportivo Laguna dan LC Raja Prama musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu 21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu, pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Clear that they've got a gem of a player.

Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time,

ada Indonesia di Monas dalam pesta perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan berjuang atlet menuju

0: déjà contre Aïk. Daya serta jarak panit Menpora menyampaikan bahwa atlet telah mengharumkan nama bangsa awal dari titik yang sulit. Menpora berharap nanti bisa menjadi pengingat akan perjuangan.
1: Kita harus apresiasi karena pertanian itu bagaimana ketika pada SEA Games, ASEAN Games, khususnya hari ini memang masih kepada Chief Demission ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan putih. Dengan dukungan semua di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas.
0: Sementara itu, CD Indonesia atau Ketua Pasir mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet di event terbesar di Asia. Atlet voli putri Indonesia Yola yang hadir datang untuk mencoba permainan ibu putri ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis. Ibu masyarakat yang hadir langsung ke Monas saat bola bersama dan pemain para Taufik Hidayat dari Jakarta

Pada hari pertama BW Champions berundang di New Delhi, India, Indonesia sukses meraih kemenangan ke babak kedua. Rikusumawa Mikaela De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan mengatas Jo Taibin dari Korea dengan skor 21-12. Sementara Yahir Ramida dan Rinjani Kwinara menang atas Julie McPherson dan Sheila Torrens dari Skotlandia 21-12, 21-18. Pertama tadi Ridwan mengalah India Solusia Peru 20 dan hari 4 wakil di mereka akan berusaha pertahanan momentum positif di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Ketua Federasi Futsal Indonesia Victor Sipats Invalidis pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung prestasi Indonesia memiliki momen kesuksesan Piala Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, bersaing dengan Spanyol, Perancis, Roko, dan Kuwait.
1: Futsal sangat potensial dan sedang. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir perginya di Asia, di Uzbekistan. Masa ada lagi? Ya, sebenarnya. Tapi kami di kesempatan Yani, pada kesempatan dia, gitu, Yani, tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa banyak lah. Asia kasih lah kan. Olahraganya Asia. Itu di pertandingan kalau yang berada kan saya kita Spanyol Maroko. Jadi kalau sebenarnya ngomong ya saya kan juga Spanyol dan sepak bola berikutnya itu kita masa Spanyol sepak bola sama futsal dua-duanya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu apa bisa terwujud dikasih kita itu kan kesempatan kita paparan langsung sama ini gitu.
0: Tapi Indonesia saat sedang melawan Spanyol dengan uji coba melawan klub elit di Noria pada 11 hingga Agustus. Dan persiapan ini bertujuan

medal 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Champion 2026 di Ketua Kopi Marsian Norman menjadikan ini kartu RI dan kejuaraan. Ikut negara Asia Indonesia ke internasional. Bersaing dari dua kategori, yaitu grup A, AF, dan grup B, untuk pengembangan hak hidup Indonesia

Dengar dengan disampaikan kabar dari olahraga hakim dan akan mengakhiri kebersamaan dengan bicara olahraga siang RR. Tetap malam Indonesia menyapa siang nomor 3 dari Republik Indonesia dan juga agar informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga @rri3. Saya Rudy Zaid, pamit.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya Kompol Dianovita Peters SIK mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya, Maria R. Tabiarop, selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya, Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Ligul bersama ASN dan tenaga kontrak, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian.

0: Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Pendengar Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigo di siang hari ini menyapa Anda yang lagi kembali dengan aktivitasnya setelah beristirahat siang ya, kembali setelah berkumpul dengan keluarga di rumah dan kini sudah dengan aktivitasnya di tempat kerja bersama rekan-rekan Anda. Ya, semangat ya untuk Anda, salam kompak selalu, semoga setelah beristirahat Anda kembali full semangatnya dan bisa kembali menyelesaikan tugas pekerjaannya di siang hari ini.

Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label MyStar.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan, bahkan lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan ditinggalkan.

0: Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.
1: Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini. Saya penyiaran Dayuli sudah menemani Anda dari pukul 9. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya, Ina, yang akan menemani hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak

Saudara pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigo, kami pancarkan dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah dan mengudara di 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warogo 97,5 MHz. Pendengar, kebersamaan kita di Lintas Sore Bovendigo edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Ina menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dengan ragam informasi dan juga hiburan-hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda menemani segala apapun aktivitas Anda di hari ini. Pukul 14 dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Ina menemani hingga pukul 15 kita akan ikuti Warta Berita Lintas Tanah Papua Sekorwil Nusantara 1 Jayapura. Ya, sebagai awal jumpa kita di siang ini ada colak-colek yang dinyanyikan oleh Kamelia Malik dan Reynald Peh.

0: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Satu penelpon sudah bergabung ya. Siang hari ini kami sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bunda Ima menyapa.
0: Iya, Bunda Ima, apa kabar?
1: Kabar baik, Ade Ima.
0: Oke, silakan Bunda Ima, siang ini lagu-lagu dangdut yang diberikan penyanyinya siapa yang mau ingin dengarnya?
1: Kalau Bunda merekut lagu Pengadilan Cinta, Ade.
0: Oke, Pengadilan Cinta.
1: Ya, nanti tolong posisikan yang nyanyinya ya.
0: Iya, penyanyinya siapa?
1: Nggak tahu, Ade. Lupa, Ade. Okay.
0: Iya.
1: Nanti tolong ya.
0: Siap.
1: Ada Leo. Oke, salam-salam dulu, Ade.
0: Oke, silakan salam-salam.
1: Pertama tentunya buat Ade Ina ya yang lagi bertugas. Selamat siang, selamat bertugas bersama operatornya. Semoga sehat selalu dalam tugas aktivitasnya. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun, mana suaranya? Ada Bang Lei, ada Putra Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Umat Depa, Bunda Wijati, Bunda Wanusu, Bunda Lili di Paspas, ada Bunda Utri, ada Bapak Widi, ada Bapak Darwin, Bang Junaidi, Bapak Yoga, dan semua-semua pendengar setia ya. Yang ada di Sorong maupun Jayapura, Serui, Nabire, semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih juga buat Bunda Ima, selamat beristirahat dan lagunya nanti diputarkan. Di belakang Bunda Ima saya terima lagi. Halo, selamat,
2: selamat siang.
0: Siang.
2: Todang, Dut, Dut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Dika. Siang ini gimana suasananya di sana?
2: Suasana di sini Pak Tarni, hujan nih Kak, masih panas banget.
0: Iya, untuk ketersediaan air bersih bisa dijangkau ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, request lampu dari Hedi Diana, paket empat bahan kacang.
0: Hedi Diana, judul lagunya apa? Iya.
2: Ketupat, ketupat dan kacang.
0: Oke, okay, ketupat dan kacang.
2: Iya, salam yang pertama buat kami lagi bertugas, yang lagi bertugas sama petugas ya, selalu tetap merdeka ya.
0: Iya.
2: Terus salam buat Bang Andi Cakorona tadi Jambi, salam sayang. Paling sayang, sehat selalu, semoga terhibur. Terus, Ibu Utri bersama Pak Freddy, sekeluarga di Marauke, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esther, Esther Lita, ya, Pak Fauji, Kakak Tia, Sayu, Mas Fauji, Putra Tengah, Paus, Pak Widi, Siduria, dan buat semua aja yang selalu monitorin RRI Bos Indigor, salam sehat dari Dika. Ayo tadi dan saya.
3: Selamat siang, Kak Ina.
0: Selamat siang.
3: Saya request lagunya dari ini saja, dari Mansur. Zubaida. Di Mansur, Kak Ina, Zubaida.
0: Oke. Okay.
3: Pertama buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia. Diberikan umur panjang dan ya, dijauhkan dari segala macam penyakit. Itulah kami penawar salah. Terus buat dikasih salah sayang ya, lalu banyak minum air putih ini kalau hari panas-panas Dika ya, jangan banyak minum es nanti sakit. Terus Ibu Tri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu ke sana. buat Bang Tias, Bang Rinda, Bang Fauzi, Bang Ahmad Kawan, buat Lina, Ibu Kedan, buat semua yang ada di aku jadi satu. Lagunya spesial buat Ika Italia. Terima kasih Kak Ina.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang. Ya pendengar, itulah tiga penelpon kita sekalian yang sudah bergabung ya siang hari ini. Kami hadirkan permintaan lagu yang telah direquest.

Baiklah pendengar, di pendegalan sekitarnya pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menemani Anda siang ini dalam program Prodangdo, Dangdut Adalah Kita. Kami hadirkan dua lagu dangdut lagi. Ada Caca Handika dengan judul lagunya Candakum, dan juga ada Maggie Said, Kabut November, menemani suasana siang kita bersama.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Terima kasih pendengar di Boven Digel dan sekitarnya. Pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Kebersamaan kita di program Prodangdut, Dangdut Rala kita, kami sudahi. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ikutan ya. Tadi ada Bunda Ima di Flores, ada Dika dan juga Cakra. Semoga siang hari ini juga tetap terhibur bersama kami. Seluruh warga masyarakat Boven Digel dimanapun berada, yang mendiami 20 distrik 112 kampung, senantiasa terhibur juga. Dan selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas juga bagi yang beraktivitas saat ini. Ya, kami sudahi kebersamaan kita dalam program Prodangdut, Dangdut Rala kita, edisi Selasa 18 Agustus 2026.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya kebakaran menghanguskan 17 asrama Polres Mambramo Tengah, 46 personel kehilangan tempat tinggal. Upacara HUT RI di Papua langsung khidmat, bergubernur tekankan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kebakaran hebat hanguskan 17 petak asrama di Polres Mambramo Tengah. Akibat kebakaran itu 46 personil kehilangan tempat tinggal. Berikut kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebanyak 17 petak asrama bujang di lingkup Polres Mambramo Tengah habis terbakar pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini mengakibatkan 46 personil kepolisian harus kehilangan tempat tinggal beserta harta benda mereka. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan para saksi, sumber api diketahui berasal dari salah satu barak yang dihuni oleh salah satu personil Polres Mambramo Tengah. Kondisi cuaca yang terik disertai tiupan angin kencang pada saat kejadian membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dikendalikan oleh para personil. Akibatnya, belasan unit asrama tersebut habis terbakar dalam waktu yang cukup singkat.
3: Hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, asal api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali oleh personil Polres Mambramo Tengah dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personil. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak di menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu, dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan oleh personel Polres Mambramo Tengah, sehingga terjadi peristiwa kebakaran dan menghanguskan 17 unit asrama atau barak bujang tersebut.
2: Terkait dengan banyaknya jumlah personil yang terdampak, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menerangkan bahwa hal itu terjadi akibat adanya keterbatasan sarana-prasarana perumahan di wilayah pegunungan, sehingga dengan terpaksa satu unit asrama dihuni oleh beberapa personil sekaligus. Hingga berita ini disiarkan, Kabid Humas Polda Papua mengaku belum mengetahui total kerugian material akibat peristiwa tersebut, sebab masih dalam tahap perhitungan dan belum dapat ditaksir secara pasti.
3: Sementara untuk kerugian belum bisa ditaksir, kerugian material, dan Kapolres bersama personel telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi 46 personel dan keluarga yang terdampak dari peristiwa ini.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung khidmat di Stadion Mandala Jayapura. Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesejahteraan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakhiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakhiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
5: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
4: Fakhiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakhiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Rizky Kurniawan melaporkan.
1: Wali Kota Jayapura, Abisairol, memimpin upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara tingkat Kota Jayapura tersebut berlangsung khidmat di lapangan Trisila Angkatan Laut. Upacara diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, organisasi kemasyarakatan, pelajar hingga masyarakat Kota Jayapura. Dalam momentum peringatan kemerdekaan, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan dengan semangat dan menunjukkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Abisai, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan upacara. Masyarakat juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan masing-masing serta mendorong pembangunan di berbagai bidang. Ia mengajak serta ikut mendorong pembangunan di berbagai bidang. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan bersama-sama membangun Kota Jayapura serta Indonesia. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Kota Jayapura tahun ini. Para peserta termasuk wali kota, jajaran organisasi perangkat daerah, dan tamu undangan mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Nusantara. Penggunaan pakaian adat tersebut menjadi simbol keberagaman budaya Indonesia sekaligus memperkuat pesan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai upacara, Wali Kota Jayapura bersama jajaran Forkopimda menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar oleh untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Penyerahan hadiah menjadi bentuk apresiasi pemerintah Kota Jayapura kepada masyarakat dan berbagai pihak yang telah berpartisipasi menyemarakan peringatan kemerdekaan. Pendengar dan pemirsa, upacara peringatan HUT ke RI ke 81 Kabupaten Mimika diikuti dengan antusias oleh seluruh elemen masyarakat Mimika, termasuk unsur swasta. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
6: Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia HUT RI ke-81 tahun di Kabupaten Mimika berlangsung hikmat Senin 17 Agustus 2026 digelar di lapangan pusat pemerintahan SP3. Bupati Mimika Yohanes Reto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti ASN, TNI, Polri, Basarnas, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat Mimika. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh 54 anggota Paskibra Kabupaten Mimika. Dalam amanatnya, Bupati Retop menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan. Semangat perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembangunan di Mimika tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas SDM serta pembangunan rohani spiritual. Pemkab Mimika juga terus berupaya menekan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran, sekaligus meningkatkan indeks nilai pembangunan manusia IPM.
7: Bagi kita saat ini adalah bahwa bagaimana masyarakat Mimika secara khusus kita meneruskan program perjuangan para pahlawan ini, bagaimana kita juga memperjuangkan prosesi kabupaten ini jadi sehingga kita mulai isi dengan pembangunan-pembangunan yang nyata, dengan karya-karya yang nyata, dengan karsa-karsa kita yang nyata. Ini yang kita harapkan. Dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, saya berharap bahwa hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk bangun dan bangkit melaksanakan semua pembangunan kita, baik fisik maupun rohani. Kita harus terus berjuang bagaimana untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan angka IPM, ya. Bagaimana kita membuat anak-anak kita ini cerdas, ya. Ini kita terus berusaha. Kita menurunkan stunting, kita menurunkan angka kemiskinan, kita berusaha untuk menurunkan pengangguran dengan langkah-langkah kita yang telah kita lakukan.
6: Sementara itu, upacara HUT RI di Kuala Kencana dilakukan PT Freeport Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara Klaus Wamafmah, Direktur Sustainable Development Freeport, diikuti ratusan perwakilan divisi Freeport, TNI, Polri, dan pelajar. Upacara dilakukan serempak di wilayah kerja lainnya Freeport, yaitu di Tembagapura, Nabire, Gresik, dan Jakarta. Dalam amanatnya dari Tembagapura, Presiden Direktur Freeport Tony Wenas mengatakan, dari Papua untuk Indonesia, lebih dari 30.000 karyawan dari Sabang sampai Merauke bersatu dalam semangat One Freeport, bangkit saling mendukung dan melangkah maju demi Indonesia Jaya. Tora Immanuel dan Indriani Pariuri melaporkan dari Kabupaten Mimika untuk RRI Jayapura.
1: Aparat keamanan pastikan situasi Papua aman dan terkendali pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua berlangsung aman dan kondusif. Seluruh rangkaian upacara yang digelar di berbagai wilayah di Papua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin ketika ditemui usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Mandala Kota Jayapura mengatakan, jajaran kepolisian telah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Republik Indonesia, termasuk pada upacara 17 Agustus di sejumlah wilayah. Dan hasilnya semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang berada di 21 kabupaten kota di Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, kondisi keamanan yang terjaga menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
8: Untuk semua masyarakat di tanah Papua, 21 kabupaten dan plus 1 kota, hari ini kami sudah melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan rangkaian upacara 17-an dan puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh panitia di masing-masing kabupaten. Harapan kami seluruh masyarakat di tanah Papua dukung supaya kita semua sama-sama bertanggung jawab menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban di tanah Papua, karena inilah tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, menghidupi keluarga kita. Mari kita sama-sama jaga supaya apa yang diharapkan oleh kita semua, yaitu kesejahteraan, dapat terwujud. Tidak ada yang karena ancaman, kami siap menjamin keamanan, tapi memang karena faktor kondisi daerah masing-masing geografis membuat sehingga ada beberapa daerah mungkin yang memutuskan untuk tidak melaksanakan upacara, bukan karena faktor keamanan.
2: Kapolda juga menegaskan terkait dengan adanya sejumlah daerah yang tidak melaksanakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan disebabkan oleh ancaman keamanan, namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik di wilayah masing-masing. Sementara itu, Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan seluruh wilayah kerja Kodam 17 Cendrawasih turut melaksanakan rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Secara umum, kondisi keamanan di wilayah tersebut terjaga dengan baik dan kegiatan masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan dapat terlaksana dengan baik. Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus bisa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban dan mengingatkan agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak jelas, terutama yang beredar di media sosial yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di tanah Papua.
9: Wilayah tanggung jawab saya ini meliputi 3 provinsi, di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Gunungan. Boleh saya laporkan bahwa seluruh provinsi dan kabupaten itu melaksanakan rangkaian upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 pada hari ini. Secara umum dilaporkan situasinya, kondisinya aman, bisa berjalan dengan baik. Termasuk rangkaian menyambut kegiatan 17 juga bisa dilaksanakan dengan baik dan seluruh masyarakat boleh bergembira, boleh merasakan kebahagiaan menyambut dan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Pesan-pesan pada seluruh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keamanan, kedamaian, ketertiban. Jangan mudah terpengaruh dengan isu ataupun informasi yang sumbernya belum diketahui, nilai kebenarannya belum diketahui, yang mungkin berseliweran di media sosial, dan ini hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Percayakanlah informasi itu dari pemerintah, dari aparat, sehingga informasi yang diberikan itu informasi yang sudah valid.
2: Ditegaskan Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, menjaga kedamaian, serta mendorong seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif demi terwujudnya kesejahteraan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Sebanyak 2006 narapidana dan anak binaan menerima remisi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Di antaranya 36 orang langsung menerima pembebasan secara langsung. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua memberikan remisi umum kepada 2006 orang narapidana dan anak binaan pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh pengurangan sebagian masa pidana, sedangkan 36 orang memperoleh pembebasan secara langsung setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua, Sutarno, mengatakan pemberian remisi umum ini merupakan bentuk penghargaan negara karena memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta mengikuti program pembinaan dengan predikat baik. Dikatakan, Ditjenpas Papua mendorong agar proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi berlanjut pada pembinaan kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial.
11: Remisi bukan semata-mata pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi merupakan instrumen pembinaan untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada warga binaan agar terus menunjukkan perubahan perilaku. Kami berharap warga binaan yang menerima remisi pada hari ini dapat menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali menjadi bagian dari masyarakat. Bagi warga binaan yang mendapatkan remisi umum 2 dan langsung bebas, kami berpesan agar dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat.
10: Sementara Gubernur Papua Matius Fakiri yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
12: Lembaga pemasyarakatan dan lembaga pembinaan khusus anak memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan ini. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara petugas pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, keluarga, kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem reintegrasi sosial yang mendukung terwujudnya warga binaan yang sadar hukum, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
10: Dalam kesempatan tersebut, pada tahun 2026 ini, pemerintah telah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia untuk diberikan kesempatan dapat membangun masa depan yang lebih baik. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, setelah 15 tahun terisolir, Korps TNI Habema akhirnya berhasil gelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Agimba, Kabupaten Intan Jaya. Kembali kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Komando Operasi TNI Habema berhasil mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Distrik Ugimba. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum kebangkitan di Distrik Ugimba setelah kurang lebih 15 tahun terisolir akibat gangguan keamanan. Dan Satgas Habema Brigjen TNI Persada Alam mengatakan pemilihan Distrik Ugimba sebagai lokasi upacara bukan tanpa alasan. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Korps TNI Habema dalam menjaga situasi keamanan serta membantu tugas pemerintah daerah. Distrik Ugimba merupakan salah satu basis ataupun markas yang digunakan oleh kelompok bersenjata. Meskipun tidak seluruh masyarakat adalah anggota kelompok bersenjata, namun wilayah tersebut nyaris tidak pernah dikuasai oleh aparat keamanan. Dengan penguasaan Distrik Ugimba, maka saat ini seluruh wilayah daerah operasi Korps TNI Habema sudah dapat dikuasai sepenuhnya.
13: Puji Tuhan, dengan keteguhan hati dan keyakinan kami, serta seluruh prajurit Korps TNI Habema, bahwa tugas itu adalah kehormatan dan ini adalah tugas yang diberikan oleh negara, jadi kami berupaya semaksimal mungkin selama 7 hari, 8 hari yang lalu, kita bisa lalui semua dan pelaksanaan penguasaan wilayah Ugimba ini bisa terlaksana dengan baik tanpa hal-hal yang merugikan, baik untuk prajurit sendiri maupun terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di sini.
2: Tegas Brigjen TNI Persada Alam, keberhasilan dalam menggelar upacara bendera di Distrik Ugimba tidak lepas dari perjuangan keras prajurit Korps TNI Habema. Dalam pelaksanaannya, pasukan harus menempuh perjalanan darat yang sangat menantang selama 7 hingga 8 hari dengan kondisi medan yang ekstrim, meliputi elevasi perbukitan yang tinggi, kedalaman jurang, serta menembus hutan lebat yang jarang dilalui manusia.
13: Harapannya bahwa dengan momentum 17 Agustus ini, terkhusus nanti untuk saudara-saudara kita yang berada di Ugimba yang selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak sepenuhnya kondusif, bisa segera membangun kembali, bisa segera beraktivitas kembali, dan yang selama ini terisolir juga bisa segera dibuka. aktivitas masyarakat, juga ada sekolah SD. Bahkan Ugimba ini sudah melahirkan juga beberapa putra-putra terbaiknya. Ada yang menjadi pilot, dokter, guru, pegawai. Sangat disayangkan dengan situasi selama belasan tahun ini. Pendidikan, sekolah sudah tidak ada, sudah dibakar. Kemudian juga ada kantor kesehatan juga sudah dibakar. Jadi harapan dengan momentum 17 ini, mari kita bisa kembali membangun Ugimba. Dengan kita berikan rasa aman sehingga bisa membuka ruang untuk kesejahteraan masyarakat Ugimba khususnya maupun wilayah Intan Jaya pada umumnya.
2: Lanjut Brigjen TNI Persada Alam, pelaksanaan upacara bendera di distrik Ugimba membawa makna mendalam bagi masyarakat setempat. Selama belasan tahun hidup dalam situasi yang tidak kondusif, banyak fasilitas publik yang hancur termasuk fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Di momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan Satgas HBMA berharap kehadiran negara di distrik Ugimba dapat kembali membuka ruang bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini terhenti bisa kembali berjalan dengan baik. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Peringatan HUT RI ke-81 PDIP Papua memperkuat semangat perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut kembali kita simak laporan Naldi Kosaulia.
14: DPD PDI Perjuangan Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung Senin kemarin. Pada momentum tersebut, PDIP menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di tanah Papua. Hal itu ditegaskan Bendahara PDIP Papua, Joni Betaubun, yang juga menjabat Ketua Komisi 4 DPR Papua. Ia menilai usia kemerdekaan Indonesia saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
15: Mari terus kita memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat yang ada di tanah Papua, dan juga kita penting melaksanakan perintah Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa kita tidak hanya duduk tetapi turun ke bawah bersama dengan rakyat, berjuang bersama rakyat, menangis bersama rakyat, dan senyum bersama rakyat. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kita sekalian, baik fraksi yang ada di Provinsi Papua maupun DPR, fraksi di DPR Kabupaten Kota. Mari kita terus melihat kondisi rakyat pada saat ini. Kondisi rakyat yang membutuhkan pertolongan kita. Marilah di usia kita yang ke-81, usia sudah semakin dewasa, tapi rakyat masih terus membutuhkan dan terus meminta uluran tangan kita. Untuk itu, mari kita bergerak bersama untuk ada bersama di tengah-tengah rakyat.
14: Sementara Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM Baharudin Farawawan mengharapkan momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kembali merefleksikan cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Menurutnya, semangat Trisakti yang digagas Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan yang merupakan bagian penting dari identitas PDI Perjuangan.
16: Dalam momentum 17 Agustus, ini adalah mata rantai yang tak terpisahkan dari semangat nasionalisme yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Kemudian berdikari di bidang ekonomi, Papua memiliki ketahanan pangan yang kuat sesuai dengan instruksi Ibu Megawati, di mana kita memiliki sagu sebagai makanan pokok harus dijadikan sebagai makanan unggulan di tanah Papua. Kami juga menolak keras proyek-proyek PSN yang menggunakan hak-hak kedaulatan rakyat di bidang pangan untuk menjadikannya sebagai komoditi politik, baik itu yang bersifat nasional maupun internasional di dunia pertambangan, pertanian, dan seterusnya. Itulah yang kemudian hari ini kita jadikan sebagai bahan renungan untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, berbangsa, dan bernegara yang sama-sama kita cintai. Dari ujung timur, hari ini kita pikirkan semangat merah putih.
14: Dalam kesempatan tersebut, PDIP Papua juga turut mendoakan masyarakat yang terdampak gempa di NTT agar mendapatkan kebutuhan dasar selama menjalani masa tanggap darurat. Bahkan menurut Betaubun, PDIP Papua tengah menyiapkan langkah gotong royong untuk membantu masyarakat setempat. Naldi Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menerima bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR dari Indomaret berupa 5 unit motor roda 3. Bantuan tersebut diserahkan bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura Senin 17 Agustus 2026. 5 kendaraan roda 3 itu akan gunakan sebagai kendaraan operasional pengangkutan sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengapresiasi Indomaret atas kepedulian dan kontribusinya melalui program CSR Apisai mengatakan bantuan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena akan digunakan untuk mendukung penguatan sampah di berbagai wilayah kota Jayapura. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, kata Apisai, penting untuk memperkuat pembangunan daerah. Dukungan perusahaan dapat dikerahkan pada berbagai kebutuhan masyarakat dan program prioritas pemerintah, termasuk bidang kebersihan dan lingkungan. Sementara itu, Deputi Branch Manager Indomaret Wilayah Papua, Herdo Eko Julianto, mengatakan bantuan 5 motor roda 3 merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kebersihan kota Jayapura. Selain program kebersihan, Indomaret juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal. Saat ini Indomaret telah memiliki sekitar 50 toko di kota Jayapura. Sekitar 20-30% tenaga kerja Indomaret di wilayah tersebut disebut merupakan orang asli Papua atau OAP. Kedepan perusahaan berharap jumlah tenaga kerja OAP dapat terus meningkat, bahkan ditargetkan mencapai 50%. Penyerahan 5 motor roda 3 ini menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan kota Jayapura. Dan pemirsa, pendengar dan pemirsa, informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters SIK, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria R. Tabiarop selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia.

Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat

dan makmur. Saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

0: kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Pendengar, getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga demi keselamatan kita bersama.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, Anda terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Telah kita dengarkan ucapan-ucapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah hadir menemani, dan juga tadi sudah kita ikuti warta berita lintas Tanah Papua Sekor Wilayah Nusantara 1 Jayapura. Dan saat ini Anda masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz di pukul 15:49 waktu Indonesia Timur. Sebuah lagu-lagu hiburan ya akan terus hadir menemani kebersamaan kita pada suasana sore ini.

0: Eh, kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu dia mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, eh, memangnya dia bisa kah?
2: Hus, kamu dua, jangan begitu, eh. Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, eh. Saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, mama tidak marah. Tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesya berani jujur.
1: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
3: Jujur itu baik. Jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16.14 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih setia menemani Anda. Dan juga pendengar, hadir informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmi RRI.co.id. Ya, saudara, dari Senja Jakarta, Kemendag bawa perjuangan produk ke dunia. Senja perlahan menumpahkan warna keemasan ketika kendaraan hias Kementerian Perdagangan melintas menuju Bundaran Hotel Indonesia. Di sepanjang jalan, warga menyambut iring-iringan itu sambil menyaksikan pesan perjuangan perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso berdiri di atas kendaraan hias sambil menyapa warga yang memadati tepian jalan. Lempeyan tangannya mengiringi perjalanan kendaraan yang membawa pesan tentang perjuangan produk Indonesia menuju pasar dunia. Kendaraan hias itu membawa tiga pesan utama Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar domestik, perluasan ekspor dan lokal menuju global. Ketiga pesan tersebut menggambarkan perjuangan pemerintah mendampingi pelaku usaha menghadapi persaingan perdagangan yang semakin luas. Perjuangan pertama dimulai dari pasar dalam negeri sebagai ruang tumbuh bagi produk buatan masyarakat Indonesia. Pasar domestik yang kuat menjadi pijakan pelaku usaha sebelum mereka melangkahkan produknya menuju pasar internasional. Melalui pijakan tersebut, produk Indonesia memperoleh ruang berkembang sekaligus kesempatan memperkuat daya saing sebelum menghadapi konsumen global. Yang berikutnya yaitu membawa pelaku usaha mengetuk pintu pasar ekspor yang tersebar di berbagai belahan dunia. Para negosiator Indonesia memperjuangkan kepentingan perdagangan nasional melalui meja perundingan untuk memperluas akses produk Indonesia. Saudara di Bovendigel dan sekitarnya, itulah informasi ya. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi RRI.co.id dan membaca berita dari Senja Jakarta, Kemendag bawa perjuangan produk ke dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya.

Pendengar setia persatu dimanapun berada, tanda waktu menunjukkan pukul 16.31 menit waktu Indonesia Timur. Masih hadir dengan informasi-informasi terkini dari rari.co.id. Yang mana suara guru di pedalaman Sawerma Asmat, merdeka itu tidak pernah berhenti belajar. Saudara dari Agats dikabarkan di tengah hamparan wilayah pedalaman Asmat, pendidikan berjalan dengan cerita yang tidak selalu sederhana. Ada guru yang harus mengenalkan komputer kepada siswa yang bahkan belum pernah melihatnya. Ada pula ruang kelas yang menunggu listrik menyala sebelum teknologi pembelajaran dapat digunakan. Lorenzus Reginaldus, guru SMP Negeri 1 Sawerma, Kabupaten Asmat, memahami betul cerita itu. Sebagai seorang guru yang hidup di era digitalisasi, ia harus membiasakan diri dengan teknologi. Namun, ketika mengajar siswa dari wilayah pedalaman, teknologi tidak selalu menjadi sesuatu yang akrab bagi anak-anak. Sebagian siswa bahkan datang ke jenjang SMP tanpa pengalaman menggunakan komputer atau laptop. Ia tidak melihat kondisi itu sebagai alasan untuk berhenti. Justru disitulah peran guru menjadi penting, memperkenalkan sesuatu yang baru dan perlahan membuka pintu pengetahuan bagi siswa. Kini papan internet digital atau PID memberi warna berbeda dalam pembelajaran di sekolahnya. Video permainan dan media interaktif membuat siswa lebih antusias mengikuti pelajaran. Perkembangan teknologi menurut guru untuk terus beradaptasi dan mengenal berbagai media pembelajaran. Namun cerita tentang pendidikan di Asmat tidak berhenti pada perangkat dan teknologi. Ada harapan agar fasilitas pendidikan juga semakin dekat dengan anak-anak yang berada jauh dari pusat daerah. Ada pula harapan agar kehadiran perangkat selalu disertai pendampingan sehingga guru tidak belajar sendirian. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ia juga memaknai dengan rasa syukur. Syukur itu lahir dari kesempatan yang ia rasakan sebagai guru. Kemerdekaan memberikannya ruang untuk mengelola materi ajar, mengeksplorasi pendidikan, dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah. Lebih dari itu, ia juga bersyukur ketika perhatian pendidikan dari pusat datang menyapa guru-guru di wilayah pedalaman. Bagi seseorang guru mengajar jauh dari hiruk pikuk kota, kemerdekaan mungkin terasa melalui hal-hal sederhana. Kesempatan untuk belajar, ruang untuk mencoba, dan fasilitas untuk mengajarkan sesuatu yang baru kepada anak-anak. Ya, saudara dimanapun Anda berada, itulah informasi ya dari Agats ya, yang mana suara guru di pedalaman Sawerma, Asmat. Merdeka itu tidak pernah berhenti belajar. Ya, ini berupa fitur, Anda akan bisa baca lebih lanjut hingga tuntas. Tentunya hanya di rri.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami dan juga kami masih terus bagikan informasi-informasi menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, saudara pendengar, tentunya kita ketahui bersama ya, tentunya di berbagai wilayah, tentunya di tanah air ini sudah memasuki musim kemarau. Dan ada beberapa cara juga ya, ataupun tips ya, yang bisa saudara-saudari lakukan ya, dengan bagaimana cara menampung air hujan ya. Yaitu Anda bisa gunakan tandon bersih ya, siapkan wadah penampung berpenutup agar agar air tidak menjadi sarang nyamuk. Ya, ini cara yang relevan juga bisa kita gunakan ya di rumah hingga dimanapun kita berada, yang pasti juga saat hujan turun ya, karena di bawah vendikul ini kadang hujan ya, yang juga tidak terlalu deras, namun dengan turunnya hujan kita bisa menggunakan tandon bersih juga untuk menyiapkan ataupun menampung air. Yang berikut yaitu pasang talang air ya, ini juga bisa digunakan ataupun tidak bisa pasang ya, apalagi dengan musim panas ini. Apapun yang Anda bisa kerjakan, mungkin talang air juga sudah rusak, Anda bisa pasang kembali sehingga pada saat hujan nanti ya, air bisa mengalir dengan baik dan bisa turun ke tempat penampungan dengan lancar juga. Dan yang berikut, kita bisa gunakan penyaringan kain ya, pasang kain tipis di mulut tandon agar menyaring dedaunan ataupun kotoran sehingga air yang masuk ke dalam tandon ataupun tampungan air itu jernih dan juga bersih. Dan yang berikut, buang aliran pertama ya, biarkan air hujan menit pertama mengalir keluar dulu untuk membersihkan debu atap ya, yang juga mungkin sudah tertinggal lama di dalam penampungan air Anda. Ya, ini bila hujan turun ya, kalau sama sekali hujan belum turun ya, yang pasti juga kita selalu bisa membersihkan penampungan air kita dengan menggunakan air di air ya, yang pasti membersihkan para tempat penampungan air kita sehingga pada saat kita mengisi ulang air ya, bisa bersih dan juga tidak kotor. Ya, ada juga beberapa tips efektif ya untuk menghemat air bersih, yaitu gunakan metode sirkular ya. Ini tampung air bekas, mencuci beras atau sayur untuk menyiram tanaman di sekitar rumah Anda atau rumah. Yang pasti juga kita pintar-pintar ya untuk mengatur tampungan air yang di rumah, bisa kita tampung air cucian beras ataupun cucian sayur dan lain sebagainya untuk bisa digunakan menyiram tanaman di sekitar rumah kita. Dan yang berikut, ada batasi durasi mandi ya, ini juga bisa diterapkan nih, kurangnya waktu mandi beberapa menit ya untuk menghemat puluhan liter air harian Anda dan juga keluarga Anda. Dan yang berikut, saudara, perbaiki kebocoran pipa ya. Ini segera tambal pipa atau keran yang bocor ya, sekecil apapun yang bisa memudahkan aliran air lancar. Apalagi juga mungkin di rumah ada yang menggunakan sumur bor ya, sumur galian, sumur bor. Ya, pastikan juga selang-selang yang dari tempat Anda tarik air penampung ya, untuk menampung ya, ya selang ataupun pipa tetap aman dan juga bisa memberikan aliran air yang lancar sampai ke tempat penampungan Anda, yaitu profil-profil air di rumah Anda ya. Dan juga yang berikut, gunakan ember cuci ya, bila Anda mau mencuci motor ataupun mencuci mobil dan sebagainya ya, bukan gunakan selang air ya, karena ini sudah panas terlalu lama sehingga Anda juga harus hemat penggunaan air bersih di rumah Anda. Oke, semoga beberapa tips efektif yang dapat menghemat air bersih di rumah bisa juga diterapkan. Dan juga tadi ya, bila hujan turun jangan lupa untuk selalu membersihkan tampungan air atau tandon di rumah sehingga bebas bersih dari kuman ataupun daun-daun dan lain sebagainya, pasir dan sebagainya juga. Ya, dan juga tadi ada tips efektif ya untuk menghemat air bersih. Bisa digunakan ataupun bisa mencobanya di rumah agar Anda juga
bisa menghemat air bersih.

Pendengar setia RRI di mana pun Anda berada, kebersamaan kita sore ini sudah mengantarkan kita ke menit 58 lewat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah untuk hari ini, tentunya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Astaga masih hadir menemani Anda.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Topik utama berita kami sore ini, Bupati Boven Digul mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Yosefina Komoyap. Saudara, kami awali berita pertama. Bupati Boven Digul mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan. Selengkapnya dilaporkan reporter Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Boven Digul Roni Omba mengajak seluruh masyarakat mengisi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan karya nyata meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Boven Digul Roni Omba dalam resepsi kenegaraan HUT RI ke-81 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Boven Digul. Resepsi kenegaraan itu turut dihadiri Wakil Bupati Boven Digul, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, anggota DPRK, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan instansi vertikal TNI Polri, perwakilan pelajar, serta masyarakat. Bupati Roni Omba mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memaknai arti kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan termasuk putra-putra Papua dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan peringatan kemerdekaan ini bukan sekedar seremoni. Ini adalah momen bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus refleksi atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar dapat hidup bebas dalam negara yang berdaulat. Menurutnya, sejarah perjuangan kemerdekaan juga menjadi bagian dari masyarakat Papua yang terus berperan dalam menjaga keutuhan NKRI.
2: Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan Forkopimda, TNI Polri, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Boven Digul. Kasihkan hidupnya untuk bangsa ini, termasuk sejarah perjuangan kemerdekaan yang melekat erat pada tanah Boven Digul. Secara khusus pada malam ini yang penuh kebahagiaan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku dan pelatih anggota Paskibraka Kabupaten Boven Digul. Kalian hebat, kalian telah menjalankan tugas yang mulia dengan sangat luar biasa, penuh disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengibarkan serta menurunkan bendera merah putih hari ini.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka beserta para pelatih yang telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Tentunya Paskibraka ini adalah putra-putri terbaik daerah Kabupaten Boven Digul. Kalian adalah kebanggaan orang tua, sekolah, dan seluruh masyarakat Boven Digul. Kalianlah generasi penerus yang akan memegang estafet pembangunan di masa mendatang. Teruslah belajar, berbakti, dan mencintai daerah serta negara ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, HUT ke-81 Republik Indonesia, Sekda Boven Digul ajak masyarakat jaga persatuan dan semangat nasionalisme. Selengkapnya disampaikan Thomas yang melihat.
3: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul, baik sebelum maupun pada puncak peringatan 17 Agustus 2026, dapat terlaksana dengan lancar dan meriah. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi menilai kelancaran seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan hal yang luar biasa dan patut diapresiasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting sehingga seluruh agenda peringatan kemerdekaan dapat berjalan dengan baik.
4: Karena saya boleh sampaikan itu karena ya sudah sampai pada pengukuhan. Setelah pengukuhan jalan obor atau pawe, kemudian dilanjut lagi dengan kegiatan renungan suci di tempe. Setelah itu kita lakukan kunjungan ke makam pahlawan dan pelaksanaan kegiatan upacara khusus hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026 ini menurut saya sangat meriah, sangat luar biasa.
3: Pejabat Sekda lanjut mengatakan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga harus dimaknai sebagai momentum dalam memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, Fabianus mengajak seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta menggelorakan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Thomas Yamblen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, momen HUT RI ke-81, Elema Mandobo ajak masyarakat Bovendigul jaga keamanan. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
5: Ketua Dua Wilayah Mandobo LMA Bovendigul Nikolaus Bembikat mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, kerukunan, dan kebersamaan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi modal penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman sehingga berbagai aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik.
6: Harapan saya, kita jaga kondisi agar tetap kondusif, aman, dan kita jaga situasi, kita jaga kerukunan, kita jaga kebersamaan supaya kita bisa menempuh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dalam rangka ulang tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
5: Niko menilai persatuan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengambil peran dalam menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang dinilai dapat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama mencegah berbagai kebiasaan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketetraman lingkungan. Menurut Niko, menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan saling menghargai, menjaga komunikasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai persoalan yang dapat memicu konflik. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kebersamaan antara masyarakat adat, pemerintah, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kondisi yang aman dan kondusif, masyarakat dapat lebih fokus bekerja serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi di daerah. Niko juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dalam mengejar cita-cita pembangunan Bovendigul. Menurutnya, perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun daerah secara bersama-sama. Ia berharap pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap keresahan masyarakat serta mendorong program yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Upaya tersebut menurutnya harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bovendigul apresiasi kunjungan staf ahli Menhan ke PLBN Yetetkun, seroti keterbatasan tenaga keamanan. Selengkapnya Thomas yang melihat melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan penilaian positif terhadap kunjungan staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik, Mayor Jenderal TNI Dr. Helda Risman M.Han bersama Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Amrula M. Rida ke Kabupaten Bovendigul, khususnya di pos lintas batas antar negara PLBN Nyatetkun. Staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat mendampingi kunjungan tersebut mengatakan, hasil pemantauan di PLBN Nyatetkun menunjukkan kondisi arus keluar masuk warga pelintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini berjalan cukup positif. Menurut Jeffrey, kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kebutuhan di kawasan perbatasan, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan setelah mendengar berbagai masukan dari pemerintah distrik Ninati, masyarakat setempat, dan pihak PLBN Nyatetkun, staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPP sepakat untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan di PLBN khususnya dari sisi keamanan.
7: Karena beberapa waktu yang lalu mereka sampaikan bahwa ada tindak kekerasan verbal dari warga yang keluar masuk PLBN ini. Nah, saya kira ini menjadi perhatian khusus juga dari mereka, dan kita juga pemerintah daerah harus sosialisasikan hal ini kepada masyarakat kita sehingga mereka juga taat aturan ketika mau melintas dari Indonesia ke PNJ dan pulang dari PNJ ke Indonesia. Ya, mereka harus taati tentang barang-barang yang harus dibawa dan yang tidak bisa dibawa. Saya kira ini butuh kerjasama juga, karena warga Indonesia yang ada di tapal batas ini warga Bovendigul juga, sehingga harus jadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.
3: Jeffrey menilai penambahan tenaga keamanan menjadi hal penting dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat pelintas batas. Terlebih berdasarkan laporan yang diterima beberapa waktu lalu, sempat terjadi tindakan kekerasan verbal yang dilakukan oleh warga saat keluar masuk melalui PLBN Nyatetkun. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ACK FM. Kita beralih ke berita lain. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, TNI Polri, dan seluruh masyarakat yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Selengkapnya Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Selain Bupati Bovendigul mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan, Bupati Roni Omba juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, TNI Polri, dan seluruh masyarakat yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Karena keamanan dan kedamaian adalah pondasi utama. Tanpa suasana yang aman dan kondusif, pembangunan tidak akan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan maksimal. Lebih lanjut, Bupati pun menyampaikan dorong efisiensi anggaran. Memasuki sekitar 10 bulan perjalanan pemerintahan, Bupati Roni Omba juga menekankan pentingnya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan terorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2: Kita harus bersikap realistis dalam menyikapi kondisi efisiensi keuangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini kebijakan fiskal menuntut kita semua untuk melakukan penghematan anggaran, termasuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 saat ini.
1: Ia meminta seluruh kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul menggunakan anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan berdasarkan skala prioritas. Bupati perintahkan kepada seluruh kepala dinas, badan, dan kantor gunakan setiap rupiah uang rakyat dengan seefisien mungkin. Kurangi belanja yang bersifat seremonial dan kurang mendesak untuk dialihkan pada program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program prioritas tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BNPB apresiasi antusiasme masyarakat perbatasan meriahkan HUT RI ke-81. Selengkapnya Thomas Yamlean melaporkan.
3: Antusiasme masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mendapat apresiasi positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPB. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPB, Amrullah M. Rida, yang menilai keterlibatan aktif masyarakat perbatasan dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI merupakan hal yang positif. Menurut Amrullah, kemeriahan yang ditunjukkan masyarakat termasuk keikutsertaan dalam upacara pengibaran bendera serta berbagai kegiatan menyambut HUT RI ke-81 menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan.
8: Luar biasa, mereka sangat antusias. Anak sekolah, orang kampung, seluruh unsur masyarakat dan pemerintahan kampung ya, hadir untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kami dari BNPB sangat apresiasi, sangat menghargai responsif masyarakat Papua terhadap hari kemerdekaan ini. Luar biasa, mantap.
3: Partisipasi masyarakat dalam momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, kata Amrullah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki posisi strategis karena menjadi beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, semangat nasionalisme perlu terus dijaga dan ditumbuhkan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kebangsaan. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana untuk tahun 2000. Pidana umum, maksud kami, tahun 2026 sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Selengkapnya, Septianing Nur melaporkan untuk Anda.
9: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemberian hak tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghargai proses pembinaan sekaligus mendorong reintegrasi sosial warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
10: Karena itu, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
9: Lukas menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik.
10: Pada tahun 2026 ini, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada sebanyak 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
9: Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah berharap pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan baik, serta membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir, program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Bovendigul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Selengkapnya Yohanes Degoden melaporkan.
11: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Bovendigul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bovendigul, perbatasan darat RI PNJ. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini, sehingga sejumlah sekolah yang ada di Bovendigul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
12: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
11: Sementara itu, program MBG juga membantu pedagang di Bovendigul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
13: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
11: Program MBG di Bovendigul baru dilayani 1 SPBG Bovendigul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPBG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap higien dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yosefina, wakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: oleh komandan upacara
1: kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata.
2: Pendengar, tentu kita sering mendengar istilah paskibra dan paskibraka, terutama saat bulan Agustus tiba. Namun, tahukah Anda bahwa keduanya ternyata memiliki perbedaan? Banyak yang menganggap sama, padahal peran dan tanggung jawab mereka tidaklah identik. Pengertian paskibra adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Satu kata tambahan yakni pusaka dapat mengubah segalanya. Perbedaan paling mendasar pendengar terletak juga pada bendera yang dikibarkan dan lokasi tugasnya. Yang pertama, paskibraka bertugas di tingkat nasional provinsi atau kabupaten kota, mengibarkan duplikat bendera pusaka Sang Saka Merah Putih pada upacara kenegaraan di Istana Negara atau kantor pemerintahan. Bendera ini adalah duplikat dari bendera bersejarah yang dikibarkan pada tahun 1945 dan disimpan di Monumen Nasional. Yang kedua, paskibra pendengar adalah wadah bagi pelajar di sekolah, biasanya sebagai ekstra kurikuler. Mereka bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara hari Senin atau hari besar nasional di lingkungan sekolah masing-masing. Pendengar, tentu proses rekrutmennya juga berbeda. Untuk menjadi paskibraka, siswa SMA harus melewati seleksi berjenjang yang ketat, mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga nasional. Setelah bertugas, mereka menyandang gelar kehormatan Purna Paskibraka Indonesia. Sementara itu, paskibra menerima anggota melalui seleksi internal sekolah yang tidak seketat paskibraka. Mereka berlatih secara rutin untuk membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan. Perlu diketahui juga pendengar, sejarah paskibraka dimulai pada tahun 1946 oleh Mayor Husein Mutahar, ajudan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menugaskan 5 pemuda untuk mengibarkan bendera di Yogyakarta. Formasi pasukan paskibraka yang kita kenal sekarang, yakni formasi 17-8 dan 45 yang baru dikembangkan oleh Mutahar pada tahun 1967. Jadi, meski keduanya sama-sama mengibarkan bendera merah putih, paskibra dan paskibraka memiliki panggung dan tanggung jawab yang berbeda. Paskibra adalah awal pembinaan karakter di sekolah, sementara paskibraka adalah puncak kehormatan mewakili daerah di tingkat nasional. Demikian pendengar, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat menanamkan rasa cinta tanah air. Selamat ulang tahun Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar di Wafandigalan sekitarnya pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga diinformasikan bahwa sore hari ini Hasan Maghrib untuk wilayah Kota Tarumera dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan saudara, kini kami hadirkan lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Malam ini saudara-saudara sekalian yang akan mempersiapkan diri guna melaksanakan sholat Maghrib.

Baik, laporan yang di Wavendigelan sekitarnya pukul 17.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya Sun Maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya.

pendengar di Boven Tegalan sekitarnya, berkasus kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kembali hadir lagu-lagu islami meremani Anda dan juga keluarga Anda di sore hari ini.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Terima kasih pendengar di Bovendi Galan sekitarnya. Anda terus bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Dan juga suguhan lagu-lagu Islami telah hadir menemani kebersamaan kita, saudara sekalian dimanapun dong berada, dan sudah mengantarkan kita ke menit 23 lewat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, akan hadir juga dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya dari portal resmerari.co.id. Saudara pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, ada juga informasi ya, yang mana bangga dan haru ya, dua Sri Kandi TNI Angkatan Udara jalani tugas HUT RI. Saudara, dari Jakarta dikabarkan menjadi bagian dari pasukan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, menjadi pengalaman berkesan bagi Serda Nadia dan Serda Cantika. Keduanya merupakan Sri Kandi TNI Angkatan Udara yang mengaku bangga sekaligus senang dapat terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini. Bagi Serda Cantika, keterlibatan dalam pasukan baris berbaris HUT RI 2026 merupakan pengalaman pertamanya. Ia juga mengaku merasakan lelah selama mengikuti rangkaian latihan, tetapi pengalaman tersebut tetap terasa menyenangkan dan berkesan. Cantika menjelaskan persiapan untuk mengikuti tugas tersebut dilakukan melalui latihan yang cukup panjang. Ia menyebut personel dari Matra Udara menjalani latihan selama sekitar satu minggu di Mabes TNI Angkatan Udara. Latihan kemudian dilanjutkan selama sekitar 4 hari dalam latihan gabungan di Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat atau LPPDM Depok. Setelah itu mereka kembali mengikuti latihan gabungan bersama personel Matra Udara lainnya di kawasan Monas. Sementara itu juga Serda Nadia juga merasakan pengalaman pertama menjadi bagian dari upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengaku bangga karena mendapat kesempatan hadir dalam momentum penting di Istana Merdeka. Kebanggaan tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi Nadia setelah menjalani rangkaian persiapan bersama personel lainnya. Mereka mendapat tugas dalam rangkaian penaikan dan penurunan bendera. Pengalaman tersebut sekaligus menjadi bagian dari perjalanan keduanya dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. Meski melelahkan, keduanya menilai kesempatan tersebut memberikan kesan yang tidak mudah dilupakan. Oke saudara, di manapun Anda berada, bangga dan haru dua Sri Kandi TNI Angkatan Udara jalani tugas HUT Republik Indonesia.

Masu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini dipun nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

sedang membuat sistem telepon nada sentuh serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, mahal ini Yesus sempurna yang hadir menemani kebersamaan kita malam ini sekaligus mengakhiri jumpa kita untuk lintas sore Bovendigel edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda, dan saya penyampaian Gema Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura. Anda akan ditemani rekan Indar dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam, dan kita jelang pukul 19 akan hadir Warta Berita Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Sekorwil 1, rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Kakak Frankie Wohel.

0: Kita awali berita pertama. Kita awali berita pertama dari RRI Biak. Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak melakukan pemberian remisi bagi 63 warga binaan. Tri Rian melaporkan.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, dimanfaatkan Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak untuk memberikan remisi umum bagi para narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Dari total 108 warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2B Biak, 63 orang menerima remisi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto, disebutkan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk penghargaan atas kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.
2: Pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
1: Sementara itu, Kalapas Kelas 2B Biak Fani Andika mengatakan remisi yang diberikan terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Menurutnya, pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
3: Di Kabupaten Biak Numfor, dari 108 warga binaan, itu yang mendapatkan remisi adalah 63 orang. Ada remisi umum dan remisi khusus, dan harapan kami semoga remisi yang diberikan oleh pemerintah ini bisa memotivasi bagi warga binaan untuk dapat berkontribusi yang baik dalam program-program binaan, dan diharapkan kembali ke masyarakat dan bisa bermanfaat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.
1: Untuk diketahui, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan. Pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana serta pengurangan masa pidana kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang berlangsung di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire pada Senin 17 Agustus 2026 dipimpin langsung Bupati Nabire Mesak Magai. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang dipusatkan di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire tersebut dipimpin Bupati Nabire Mesak Magai selaku inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Komandan upacara dipercayakan kepada Kapten Infantri Marcelus Tunyanan, sementara perwira upacara dijabat Kapten Infantri Lasamute. Upacara melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI dan Polri, ASN, Satpol PP, Basarnas dan BPBD, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, pramuka hingga pelajar tingkat SD, SMP dan SMA. Pengibaran sang merah putih dilakukan oleh Paskibra Kabupaten Nabire diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan paduan suara SMA Adiluhur Nabire. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nabire membacakan teks proklamasi, sedangkan doa dibawakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Rangkaian upacara juga diisi dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembacaan teks proklamasi serta Andika Bayangkari. Usai upacara, Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati berharap momentum kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diisi masyarakat dengan berbagai kegiatan positif dan penuh kegembiraan.
5: Pada saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI dan Polri yang selalu mengamankan situasi daerah sehingga kami pemerintah bisa berjalan semua aktivitas pemerintahan di Kabupaten Nabire ini, sehingga atas berkat keamanan yang terjamin ini, ke depan pun tetap akan jaya menjadi kota berkat bagi Provinsi Papua Tengah.
4: Selain itu, Bupati Nabire juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan yang selama ini turut menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas bukan hanya menjadi tugas aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Usai upacara pengibaran bendera merah putih, rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Nabire dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang sejumlah perlombaan, di antaranya lomba kebersihan tingkat kelurahan dan berbagai kegiatan lainnya yang telah digelar dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Bupati Nabire bersama jajaran Forkopimda kepada para pemenang. Arnold Saudila melaporkan.
0: Masih berita serupa, saudara. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan perbatasan menjadi momentum untuk memperkuat kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan negara. Laporan Dwi Juniarti.
6: Hal tersebut disampaikan kelompok ahli BNPP Robert Simbolon ketika membacakan amanat tertulis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI pada upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 di Lapangan Patimura, Distrik Sota, Kabupaten Roke, Papua Selatan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat perbatasan yang mengikuti upacara kemerdekaan secara serentak di 15 pos lintas batas negara. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali perjuangan para pahlawan sekaligus melanjutkan pembangunan nasional. Menurutnya, tugas generasi saat ini bukan lagi merebut kemerdekaan, melainkan mengisinya dengan menjaga kedaulatan, menghadirkan negara, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
7: Kehadiran saudara-saudari merupakan komitmen untuk menjaga kedaulatan, merawat perbatasan sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih bagi saudara-saudari yang telah mendedikasikan waktu dan tenaga di wilayah-wilayah terpencil, terdepan, dan pulau-pulau kecil terluar yang sulit dan tidak mudah dijangkau. Hari kemerdekaan kali ini memberi makna untuk kita tetap melanjutkan agenda-agenda besar dan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.
6: Kawasan perbatasan memiliki makna khusus karena menjadi wilayah terdepan tempat merah putih berkibar dan masyarakat Indonesia hidup serta menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Karena itu, masyarakat perbatasan tidak boleh hanya diposisikan sebagai penjaga terdepan negara, tetapi juga harus menjadi penerima manfaat untuk pembangunan. Dikatakan PLBN diharapkan mampu memperkuat perdagangan dan logistik, membuka pasar bagi produk masyarakat, mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
7: Kita ingin perbatasan menjadi wilayah yang aman, terlayani, produktif, dan tumbuh sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru Indonesia. PLBN harus naik kelas. PLBN tidak boleh berhenti hanya sebagai tempat pemeriksaan keluar masuk orang dan barang. PLBN harus juga menjadi gerbang negara Indonesia. Gerbang yang menjaga kedaulatan, gerbang yang memberikan pelayanan, gerbang yang memperkuat perdagangan dan logistik, gerbang yang membuka pasar bagi produk masyarakat, gerbang yang mendorong UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya, dan gerbang yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat pertumbuhan nasional maupun negara tetangga.
6: Pembangunan perbatasan bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Sorotan lainnya, saudara, UMKM Batik dan Mahkota Papua ramaikan pameran HUT RI Yapen. Laporan Ricky Aritonang.
8: Pameran UMKM turut meramaikan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Marora, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kerajinan lokal kepada masyarakat, termasuk Rina Waingai dan Ermelina Woniana yang menghadirkan kain batik dan mahkota Papua. Keduanya berharap kehadiran pameran dapat membuka peluang pemasaran sekaligus memperkenalkan produk UMKM lokal kepada masyarakat.
9: Kita kan taruh begini supaya mungkin masyarakat yang ikut upacara keluar dong bisa mampir lihat. Mungkin ada yang bawa hati bisa dibelanjakan begitu.
10: Jadi kami berharap mungkin dengan pameran, pemerintah mungkin bisa datang lihat kita dan mungkin bisa...
8: Ya, bisa bantu kami dengan kain. Lebih lanjut, pelaku UMKM berharap pameran ini dapat meningkatkan pemasaran produk sekaligus mendapat perhatian dan dukungan pemerintah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kain yang hingga kini masih harus didatangkan dari luar Papua.
10: Kita punya harapan itu dengan kita pameran mungkin dari pemerintah mungkin bisa langsung melihat karena kain ini tidak ada di Papua, lagi kita bisa langsung dari luar. Dan kain yang kita sekarang ini, itu kita bukain yang kemarin kita ikut pelatihan di pemberdayaan perempuan, terbuang sisa kain yang dikasih untuk kita. Dan satu-satu orang dapat 10 meter.
8: Melalui pameran tersebut, pelaku UMKM berharap dukungan pemerintah dapat terus diberikan sehingga produk batik dan kerajinan khas Papua semakin berkembang, dikenal luas, serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Purus 1 RRI Merauke. Saudara, SMK YPK TIK Serui pamerkan produk olahan sagu HUT RI ke-81. Laporan Agus Tanawani. Meriakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMKS YPK TIK Serui memamerkan berbagai produk olahan makanan hasil kreativitas siswa dan guru di depan Stadion Marora Serui, Senin 17 Agustus 2026. Pameran tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa SMKS YPK TIK Serui, tetapi juga melibatkan sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang turut menampilkan produk unggulan mereka. Salah seorang siswa SMKS YPK TIK Serui, Sasa Ning Siwaroi, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Berbagai produk yang dipamerkan antara lain keripik pisang dan kembang goyang yang diolah menggunakan bahan dasar tepung sagu. Menurut Sasa, kegiatan pameran menjadi pengalaman berharga bagi siswa untuk memperkenalkan hasil kreativitas sekaligus belajar memasarkan produk olahan makanan kepada masyarakat.
11: Kita dari SMKS YPK TIK Serui, di sini stand kami ada beberapa produk. Ada kue sagu, ada pisang, keripik pisang, ada yang original, ada yang manis, dan ada yang coklat. Sama ada es buah.
12: Ini buat sendiri ya?
11: Iya, ini buat sendiri.
12: Ini apa masuk dalam pelajaran apa?
11: Kewirausahaan.
12: Iya. Ini di yang latihnya siapa yang kasih latihan bikin barang ini?
11: Ada kita Bu Guru Pembimbing Ibu Nurtina. Ibu yang ngajarkan orang bikin kue sagu ini, keripik juga dan es buah. Kalau es buah memang tuh sudah tahu.
0: Sementara itu Guru Pembimbing Nurlina Gampang mengatakan para siswa sebelumnya telah mendapatkan pembinaan melalui bidang kewirausahaan. Pembinaan tersebut mendorong siswa untuk mampu menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai ekonomi. Dikatakan para siswa sudah dilatih melalui bidang kewirausahaan sehingga mampu bersama-sama membuat berbagai produk olahan makanan.
13: Kami dari kelompok PKK, dari kelompok murid SMKS YPK TIK Serui. Kelompok PKK ini di dibentuk atas bantuan dari Kementerian Direktorat Pendidikan Pusat berupa bantuan program kelompok PKK untuk mewujudkan murid-murid yang siap untuk berwirausaha setelah mereka lulus dari SMK nanti. Produk mereka ada kembang goyang yang diproduksi langsung dari tepung sagu dari daerah Papua sendiri. Ini dibikin sendiri oleh siswa kami. Yang ini ada punya semua.
0: Meski demikian, Nurlina mengaku masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dari sisi kemasan atau packaging agar produk yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK Tik Serui, Vividian Anggrini Mamoribo, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam memamerkan hasil proyek kreatif dan kewirausahaan sekolah. Ia berharap keikutsertaan dalam pameran tersebut dapat mendorong siswa dan guru semakin kreatif, khususnya dalam menciptakan produk makanan yang higienis, sehat, serta memiliki nilai ekonomi. Vivi juga menyampaikan ucapan selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kepada seluruh siswa dan Dewan Guru. Ia mengajak seluruh keluarga besar SMKS YPK Tik Serui untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bagian dari upaya bersama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan. Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Laporan Reski Kurniawan.
14: Upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung hikmat di Stadion Mandala Jayapura. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat mengikuti upacara yang dipimpin Gubernur Papua Matius Fakiri. Sebanyak 32 putra-putri Papua bertugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara tersebut. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di Papua dan sebelumnya telah mengikuti pendidikan serta pelatihan sejak 29 Juli 2026. Usai upacara, Fakiri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut menjaga keamanan selama rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurutnya, seluruh pelaksanaan upacara di berbagai daerah Papua berlangsung aman dan tertib. Fakiri memaknai kemerdekaan dan kedaulatan melalui kebebasan masyarakat untuk menikmati kesejahteraan. Karena itu, ia berharap berbagai program pemerintah pusat dapat berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.
15: Tentunya kalau berdaulat kan berarti masyarakat, bagi kami itu masyarakat dia bisa menikmati kebebasan semua untuk mendapat kesejahteraannya. Tentunya kami berharap dengan program-program pemerintah yang digulirkan oleh Presiden Prabowo, ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik sebagaimana harapan Bapak Presiden.
14: Pak Kiri mengingatkan agar program pemerintah tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ia mencontohkan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Papua sebagai pembelajaran bagi program pemerintahan lainnya. Menurut Fakiri, pembangunan Papua membutuhkan kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ia berharap semangat kemerdekaan memperkuat patriotisme dan nasionalisme sekaligus mendorong masyarakat terus membangun daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, di tengah isu keamanan yang sempat mencekam, Pemprov Papua Pegunungan sukses gelar upacara HUT RI ke-81 tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Laporan Roni Hisage.
16: Bentangkan.
17: Kepada Sang Merah Putih.

0: Meskipun sempat beredar isu keamanan yang meresahkan masyarakat menjelang peringatan HUT RI tahun ini, Pemprov Papua Pegunungan sukses menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun di lapangan pendidikan Wamena Senin 17 Agustus kemarin. Bertindak sebagai komandan upacara Selifter Donggari dari Polres Jayawijaya, petugas pembawa baki Mika Bogom dari SMA Negeri 1 Karubaga di Kabupaten Tolikara, pembentang bendera Paskalis Faluk dari SMA Negeri Kurulu, sementara penggerak bendera Sardi Pabika dari SMK Yapis dan Ricardo Febrian Wetipo dari SMA Negeri 1 Wamena. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam arah hanya Gubernur John Tabo memberikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 yang telah tampil sempurna dalam menunaikan tugas pengibaran sang saka merah putih tersebut. Selain itu, Gubernur juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sebab banyak isu ancaman keamanan yang sempat beredar di media sosial, namun upacara dapat terlaksana dengan aman. Akan tetapi, ia tetap mengajak untuk selalu mewaspadai atas berbagai informasi yang masih berkembang di tanah Papua.
1: Memiliki dan rasa kecintaan pada negara Republik Indonesia. Yang saya kasihi para peserta upacara pengibar bendera, sangat sempurna. Tahun lalu juga sangat sempurna. Hari ini sangat sempurna. Tuhan Yesus berkati, walaupun provinsi yang baru lahir, tapi adik-adik saya sudah kelihatan sudah siap menghadapi tantangan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Puji Tuhan, seluruh orang tua masyarakat yang hadir mengambil bahagian memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 ini. Semoga semua karya doa kebaktian kita mempersembahkan untuk negara dan bangsa, lebih khusus kepada daerah kita Provinsi Papua Pegunungan. Kami harap situasi dan keamanan terus kita jaga. Isu-isu di media sosial itu kita jangan anggap enteng. Tetapi tetap kita berdoa, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Mereka itu juga manusia. Tuhan pasti merubah juga pikiran mereka. Ini kelakuan saya ini baik atau tidak baik, pasti Tuhan akan berubah.
0: Sementara itu, anggota Paskibraka yang berperan sebagai pembawa baki pada pengibaran sang saka merah putih pagi kemarin, yakni Mika Bogum, mengaku kagum dirinya bisa terpilih untuk menjadi pembawa baki pada peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Pegunungan. Wanita asal SMA Negeri Karubaga di Kabupaten Tolikara ini juga mengakui kebanggaan tersebut dilengkapi dengan salah satu wanita yang terpilih bukan hanya sebagai anggota Paskibraka, tapi juga tugas krusial dalam detik-detik proklamasi, yaitu sebagai pembawa baki.
2: Karena Tuhan baik, saya juga tidak tahu akan ada di sini dan babaki. Tetapi Tuhan baik, membuka tapi, jalan untuk saya.
3: Iya, jauh sekali loh dari SMA Negeri 1 Karubaga. Siap. Bagaimana perasaannya? Jadi selama pelatihan berapa lama?
2: Selama kita latihan di Tolikara, mulai bulan Juli.
3: Ya.
2: Habis itu saya ke sini bulan Juni. Dong, pas kita latihan, kita seleksi, kakak pelatih dong izinkan saya untuk kesini.
3: Ya.
2: Baru saya datang. Saya sangat bersyukur banget kepada Tuhan.
0: Demikian Roni Hisage melaporkan.
4: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Terima kasih Anda masih bersama Prosatu Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda malam hari ini dalam program Bob Pendikul Malam, tepat pukul 19. Kami sudah mengudara dalam program Bob Pendikul Malam menemani Anda. Di awal jumpa kita pendengar, kami hadirkan tadi Warta Berita Gema Papua, produksi dari RRI Merauke, edisi hari ini ya, hari Selasa 18 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Masih dalam suasana kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat beristirahat setelah sepertinya kemarin agak padat aktivitas Anda, kesibukan Anda, dan hari ini sepertinya tidak ada hari libur ya. Yang masuk kantor tadi pagi, dan juga kami kembali bertugas ya, menemani Anda. Dan untuk Anda juga pendengar, sepertinya sekolah-sekolah masih libur hingga nanti hari Rabu, sepertinya ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat di malam hari ini. Dan apa kabar Anda malam hari ini? Semoga sehat selalu pendengar ya. Dan juga untuk Anda malam hari ini yang ada di tempat-tempat usaha, selamat malam untuk Anda semua. Yang lagi menunggu pelanggan, yang lagi melayani pelanggan, selamat malam untuk Anda semua. Pendengar, selepas warta berita Gema Papua ya, seperti biasa kami hadirkan lagu-lagu rohani Hindu-Buddha di hari ini ya, hari Selasa. Selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 20 pendengar, dilanjutkan dengan berbagai lagu-lagu daerah dan dilanjutkan dengan warta berita sentral Pro 3 Jakarta ya, tepat pukul 21. Kemudian ruang rindu di pukul 22 atau ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Sekaligus segmen musik keperaduan menutup jumpa kita nantinya di pukul 23 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari menemani Anda untuk edisi hari ini. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat beristirahat.

0: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
1: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
0: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
1: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
0: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
1: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
0: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
1: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
0: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
1: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
0: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
1: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
0: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
1: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
0: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, jangan bosan-bosan mendengarkan Pro Satu RRI Ibu Pendigul 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Saya Indah Dari, kembali menjumpai Anda malam hari ini pendengar ya. Harapan besar tentu menemui Anda ataupun menyapa Anda meskipun via suara ataupun melalui udara mendengar malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, terpantau cuaca malam hari ini di Bovendigo lagi adem ayem. Mengingat sepanjang hari ini ada sedikit mendung dan juga anginnya, seperti di hari kemerdekaan di hari sebelumnya, hari kemerdekaan di hari sebelumnya yakni di tanggal 17 Agustus ya. Cuaca ataupun situasi dan juga kondisi yang sama dengan mendungnya di Tanah Merah. Tapi sampai saat ini pendengarnya belum kembali terlihat rintik hujan yang juga membasahi genteng-genteng ataupun belum ada hujan kembali yang juga mengguyur Tanah Merah ya hingga saat ini. Hati-hati dalam perjalanan Anda pendengar ya. Kurang lebih

lagu-lagu Hindu Buddha malam hari ini kami hadirkan satu lagu lagi pendengar ya. Dan selepas itu kami hadirkan teman-teman Nusantara ataupun lagu-lagu dari berbagai daerah menemani kebersamaan kita malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya, Kompol Dianovita Peters SIK, mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema peringatan tahun ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria R. Tabiarop selaku Kepala Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat, dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-61 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Lusius Apaiman, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, mengucapkan Dirgahayu yang ke-61 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong dan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 81 tahun. Perjalanan panjang bangsa ini mengajarkan kita bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci utama dalam menghadapi segala tantangan. Saya Maria Payung Langi, Esos MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita jadikan sebagai komitmen bersama untuk terus membangun negeri, menjunjung tinggi keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semoga semangat juang para pahlawan tetap menyala dalam dada kita. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Maria Margareta Nikatmo, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigo, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka.

0: wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya Leorus Agus Sutikno ST, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Ligul bersama ASN dan tenaga kontrak mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Saatnya kita bergerak bersama, bekerja lebih cepat dan melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga keharmonisan dan bersama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Salve. Dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, saya Emilianus Kangin, Esos, Sekretaris PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, mengucapkan Dirgayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka!

0: kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Evelinke Amote SPT MAP mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat semangat persatuan dan gotong royong dalam menjalankan tugas demi menghadirkan pelayanan yang berkualitas serta membangun yang berkelanjutan. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif menjaga persatuan serta mendukung pembangunan dengan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Dimanapun Anda berada malam hari ini pendengar ya, tak terasa sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan juga sekaligus ya lagu-lagu rohani Hindu Buddha menemani Anda selepas warta berita agama Papua edisi hari ini dari RRI Merauke. Mendengar sejumlah lagu-lagu daerah dari berbagai daerah tentunya ya yang ada di Indonesia sudah kami siapkan untuk Anda untuk menemani suasana malam hari Anda di hari Selasa jelang esok di hari Rabu pendengar ya. Atau menemani Anda juga malam hari ini sedang menikmati santap malam Anda bersama keluarga ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Selamat menikmati santap malam Anda di malam hari ini. Menu apa malam hari ini? Atau Anda juga mungkin anak kos malam hari ini yang simple dan juga tidak kalah nikmat adalah Indomie. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Intinya harus tetap makan sepertinya ya. Bagi sebagian orang kalau tidak makan malam agak susah tidur ya. Tetapi kalau yang menjalankan diet sepertinya sudah di skip ya makan malam ya. Apapun itu pendengarnya itu adalah pilihan Anda dan pastikan kesehatan menjadi prioritas utama Anda ya. Oke. Baik, kami hadirkan lagu-lagu daerah berikut ini pendengar ya. Nanti tentunya akan kami selingi updatean informasi dalam suasana semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah masuk ke usia 81 tahun. Kalau kita menganalogikan seorang manusia tentu sudah sangat-sangat bisa dikatakan lansia sepertinya pendengar ya di usia saat ini. Oke, kita dengarkan dulu pendengar ya, teman-teman daerah berikut ini.
2: Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar Anda masih bersama Bu Pendegol Malam. Saya Indah Dari masih menemani kebersamaan kita ya. Selamat malam untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Anda bisa download pendengar melalui Play Store ataupun App Store dan bisa mendengarkan siaran RRI kapanpun dan juga dimanapun. Selamat malam juga untuk Anda yang saat ini ada di Pomancari lewat Roko ya, 97,5 FM. Bagaimana cuaca di sana malam hari ini pendengar? Dan juga tentunya untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat malam untuk Anda semua pendengar. Malam hari ini lagu-lagu daerah dari berbagai daerah tentunya pendengar ya. Tadi yang sudah berlalu ada Sepining Hati. Hati ini sepi kayaknya ya. Kemudian ada Ojo Sujono. Ini dari Jawa pendengar ya, menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar juga di malam hari ini kami akan selingi dengan informasi. Informasi kali ini pendengar datang dari pusat pemberitaan, di mana Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk mendoakan korban bencana pada upacara kemarin ya, di HUT RI ke-81. Pendengar, Prabowo Subianto ataupun Presiden mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT RI ke-81 mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta pada Senin kemarin. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak, yakni gempa di Nusa Tenggara Timur ya, untuk mengawal penanganan bencana. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Para pejabat juga pemerintah pusat mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Dan salah satunya pendengar ya, ujar ataupun kata Pratikno, di mana membagi tugas ke lapangan. Dan kemudian beliau tidak ikut upacara kemarin ya di Jakarta. Pesan tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan, di mana pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Sepertinya pendengar juga kalau Anda sudah membaca beragam informasi, updatean gempa ataupun bencana yang juga mengguncang Nusa Tenggara Timur di 15 Agustus kemarin pendengar ya, beberapa bantuan juga dari Banpres ataupun bantuan Presiden sebanyak kemarin kalau gak salah 50.000 ya, sudah dikirimkan juga melalui Bandara Momere. Dan tentunya pendengar ya, sampai saat ini pemerintah tentunya akan terus melihat dan juga tentunya mencari solusi untuk keluarga ataupun masyarakat yang juga terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur pendengar ya. Sepertinya sudah ada beberapa menteri ataupun dari bisa dikatakan juga secara pribadi dari beberapa partai juga telah hadir pendengar ya di beberapa titik-titik wilayah. Hanya karena memang sepertinya begitu luas pendengar ya untuk wilayah terdampak ini dan mengakibatkan aksesnya juga terputus, dan itu sepertinya menjadi kendala pemerintah untuk menyalurkan bantuan ya. Kita tentu melihat masih banyak masyarakat, masih banyak keluarga kita yang memang sama sekali belum tersentuh bantuannya. Mereka juga memberikan penjelasan bahwa kami hanya makan Indomie satu bungkus tiga orang
Dan itu bertahan berhari-hari begitu ya. Kalau gak salah juga dari Bupati, saya lupa, itu ada himbauan juga untuk khusus daerahnya untuk menggratiskan begitu pendengar ya, istilahnya toko-tokonya diminta untuk dibuka dan digratiskan untuk masyarakat yang ada di situ. Dan tentunya nanti pemerintah yang akan membayar itu semua. Kemudian juga tadi ada beberapa masyarakat yang juga meminta susu, kemudian juga ada popok untuk anak bayi juga. Apalagi ada beberapa tadi ada anak bayi kalau nggak salah pernah dengar lahir prematur begitu ya. Jadi sepertinya cukup banyak kendala yang dihadapi oleh orang tuanya ya. Pendengar, kalau Anda juga melihat di media sosial yang juga beberapa para istilahnya konten-konten kreator yang juga mencantumkan donasi, mungkin Anda bisa jeli lagi ya kalau Anda ingin berbagi ataupun memberikan donasinya. Ditakutkan memang ada beberapa oknum yang juga memanfaatkan keadaan yang ada. Anda bisa berbagi, mungkin bisa dilihat dulu sumber-sumbernya pendengar ya, biar apa yang Anda berikan sampai pada peruntukannya. Itu tadi informasi pendengar ya dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saat lagi kami hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Kita dengarkan berikut ada lagu dari Maluku kali ini, Ayo Mama Goro-Goro NeUHT. Semoga gak salah ya saya baca liriknya. Selamat malam pendengar ya, dan selamat mendengarkan.

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Dimanapun Anda berada malam hari ini, pendengar masih menemani suasana malam hari Anda. Saya Ida dari masih mengudara malam hari ini ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Semoga kita sefrekuensi malam hari ini ya. Dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, pendengar, dan selepas Anda menikmati santap malam Anda, selamat beristirahat untuk Anda semua ya. Beri jeda tentunya selepas Anda menikmati santap malam, sebelum nantinya Anda tertidur ataupun sedikit baring pun salah, pendengar ya, kalau setelah makan. Maksimal sepertinya 1 jam Anda bisa mengelilingi mungkin sekitaran rumah terlalu jauh sepertinya ya. Intinya pendengar, jangan selepas makan Anda langsung terbaring ya. Tapi memang kebiasaannya ataupun rasa-rasanya kalau setelah mengisi kampung tengah dan kedua mata pun sepertinya ingin langsung tertutup ya. Dan untuk Anda juga pendengar malam hari ini yang lagi kebingungan untuk menyantap santap malam apa, kalau Anda merasa bukan bagian dari mereka yang tidak bisa tidur kalau belum makan malam, ya Anda bisa, kalau tidak begitu lapar sepertinya bisa langsung istirahat ya. Tetapi untuk menjaga-jaga lapar di tengah malam dengan mungkin kebiasaan Anda harus makan terlebih dahulu, dan sepertinya Anda harus segera beranjak dari tempat tidur ya, sebelum nanti larut malam. Dan mengingat waktu pendengarnya sudah pukul 20 juga lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 21 nanti kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, di sisi lain ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur untuk waspada gempa susulan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG, aktivitas gempa pendengar masih fluktuatif. Berton juga menyebut data dari BMKG diperkirakan kondisi akan mulai stabil 2 hingga 3 minggu ke depan. Oleh sebab itu, ia juga meminta masyarakat agar menjauhi bangunan retak atau rusak akibat gempa karena mudah untuk ambruk. Hasil pemantauan BMKG hingga hari ini 18 Agustus 2026, pukul 16 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa susulan pendengar sebanyak 2.119 kali. Gempa susulan terkuat yakni 6,2 magnitudo dan terkecil 1,3. Sementara itu gempa dengan kekuatan di atas magnitudo 5 sebanyak 24 kali. Di sisi lain juga pendengar, ada BNPB juga ya, untuk mengimbau ataupun memberikan himbauan warga terdampak gempa NTT untuk waspada akan gempa susulan

sore waktu Indonesia Barat ya, di hari ini 18 Agustus 2026. Mungkin Anda yang mendengarkan informasi ini, pendengar ya, bisa menyampaikan kepada saudara yang saat ini juga ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain juga, pendengar, BNPB juga menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan tersebut dipusatkan di Gor Samador pada hari ini ya, Selasa. Kegiatan menyasar terutama anak-anak yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Mereka mendapat ruang belajar, bermain, dan pemulihan psikososial selama masa tanggap darurat. BNPB juga menyebut dukungan psikososial menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat terdampak bencana. Perhatian juga tidak hanya diberikan terhadap kebutuhan fisik, pendengar, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial. Perpustakaan healing disediakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika bagi anak-anak. Dan berbagai bahan bacaan tersedia untuk menjaga aktivitas belajar selama berada di pengungsian. Anak-anak juga mengikuti kegiatan trauma healing yang dikemas secara interaktif dan juga menyenangkan. Kegiatannya meliputi permainan edukatif, bercerita, bernyanyi, serta aktivitas kelompok. Itu tadi, pendengar, informasi masih dari portal berita kami rri.co.id. Semoga pendengar bisa menjadi referensi ya untuk kita semua, dan tentunya informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda yang sekiranya perlu diketahui oleh masyarakat yang ada di Flores, Anda bisa sampaikan, pendengar ya. Dua informasi ini silakan selengkapnya Anda simak ataupun baca di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bunga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.
1: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Nikol, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, kami cukupkan lagu-lagu daerah menemani suasana malam hari Anda. Kami hadirkan selanjutnya Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengetikkan kita tadi, saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah dengan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan kesehatan kepada masyarakat bencana. Joshua Sihombing, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, lokasinya tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.

0: Tempat bencana Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
1: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan. Semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
0: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara kita yang mengalami, dan saya melihat pemerintah bergerak di sana. Mudah-mudahan dalam
0: sebelumnya Sekretaris Kabinet TNI Indra Wijaya memastikan Ketua Masyarakat Seskap TNI mengatakan sejumlah pejabat ada pemerintah tersebut untuk masyarakat dampak terjangkau si bencana. Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
5: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong.
4: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung di bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan warga yang terdampak mendapatkan dan bantuan secepat mungkin.
6: Dokter, ada perangkat, kemudian apotekar dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau dari Labuan Bajo ini, 7 lokasi memakan lebih dari 7 jam. Dan dengan keberadaan ini, kita bisa menjangkau lokasi dan berkira-kira.
4: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: kita briefing.
3: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Uma.
8: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik untuk menguji.
9: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam pra-peradilan 2026. Beriansah meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum persoalkan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan surat penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
8: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
9: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
10: Majelis Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
11: Termohon 2, sama pernyataannya?
10: Sama.
11: Turut termohon bagaimana?
9: Febri Adriansyah sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2020. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
12: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau di-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,5 juta rupiah. Menyebut terdapat 100 kualifikasi angkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,5 23 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji Muhammad Idris.
7: Rp50.695.000 e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Berbagai tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak dan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1400 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatan lebih nilai klaim asuransi.
12: Operasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai Rp17,93 triliun atau sekitar 96,67% dari alokasi Rp17,17 triliun. Sementara itu, rapat kemudian diskors, Ketua Komisi Marwah memutuskan dilanjutkan laporkan dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudah
3: RRI meminta pembakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
14: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
14: Sementara Kehutanan Rani memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih dan cuaca lebih panas dan kering sehingga potensi akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
15: Kami sadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih pastikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman kebakaran.
14: Satelit pada 1 hingga 13 Agustus 2026 dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi, yakni mencapai 1 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor di Prakarya Krisnawati.
16: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
17: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko, kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
16: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholy Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
18: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
16: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
19: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kasih Liga ini hari nanti. Lengkapnya Nurdian Syah laporkan.
20: Fenerbahce'nin hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
21: Setelah kepercayaan diri mereka guncang pada akhir lalu, Fenerbahce bertekad untuk laga pertama of kualifikasi Liga Lione atau Lyon terhadap Gornik Zabrze dan Fenerbahce kini mengincar penantang pertama mereka sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
21: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntung dalam pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
1: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
21: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, ini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Bufdikul, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Bufdikul malam, saya Indah Dari menemani kebersamaan kita ya. Tepat pukul 19 pendengar ya, atau pukul 7 malam tadi, sudah mengudara menemani Anda hingga nanti pukul 12 atau pukul 24 malam waktu Indonesia Timur, akhir kebersamaan kita. Dan tadi Anda baru saja menyimak sejumlah informasi penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pendengar. Sejumlah informasi malam ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Dilanjutkan pendengar malam hari ini ya, selepas warta berita kami sudah menyiapkan drama radio malam hari ini produksi dari RRI Surabaya. Dan edisi untuk malam hari ini Selasa 18 Agustus 2026 dengan topik perubahan. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Selamat mendengarkan drama radio edisi hari ini, hari Selasa.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP.
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu.
1: Pak RT. Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini gak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu, kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non-tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bu Lina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul At-Tahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah

0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu."
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bopendikul, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar ya, drama radio produksi dari RRI Surabaya dengan topik malam hari ini perubahan. Dan pendengar ya, nantikan terus drama radio hadir menemani Anda setiap malam tentunya ya, selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kita masih melanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar di malam hari ini, sekaligus kita jelang ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, hadir menemani Anda di pukul 22. Dan malam hari ini kita akan membahas profil Reza Artamevia pendengar ya. Menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam nantinya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti akan kami buka ya. Menemani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ada Bruri malam hari ini pendengar dengan Angin Malam.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Pendengar Mariam Belina menemani kebersamaan kita malam hari ini ya, sekaligus mengantarkan kita pada pukul 21 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Di malam hari ini pendengar ya, membuka segmen Ruang Rindu edisi Selasa 18 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Ruang Rindu menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah dibuka malam hari ini seperti biasa di 0811 4954 333, dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811 4988 222.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Menemani kebersamaan kita malam hari ini, edisi Selasa. Sekaligus mendengar ya, ruang rindu. Kalau tadi disampaikan profil yang akan kita ulas adalah seorang musisi, bisa dikatakan Reza Artamevia. Karena tapi pendengar ya, di bank lagu tidak banyak koleksi dari sang musisi ataupun dari Reza Artamevia ya. Untuk itu diganti pendengar, malam hari ini kita akan membahas sang musisi Indonesia juga ya. Ada Farid, nanti akan menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 23. Kita terima dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, ruang rindu, halo.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu, lewat lagu.
0: Iya, cakep. Ada siapa di mana?
1: Oh, saya dengan Pak Herman di Aceh ini.
0: Pak Herman di Aceh, apa kabar Aceh? Gimana cuaca di sana?
1: Kalau cuaca lumayan terang ini, tapi kalau sebelumnya ada hujan tadi sebentar.
0: Sepanjang hari ada hujan di sana berarti Pak Herman?
1: Enggak juga, tadi cuma dari jam 6 tadi, cuma baru ini berhenti.
0: Oke, sehat kabarnya
1: kalau sepanjang
0: ya?
1: Hari dari pagi sampai sore sekitar jam 5 bagus, cuacanya terang, cerah itu.
0: Oke, berarti di sana tidak musim kemarau Pak Herman?
1: Enggak, insya Allah tidak.
0: Insya Allah tidak ya, tetap hujan di sana ya?
1: Iya, hujan. Dari kemarau, ada hujan, ada kemarau, ada hujan. Gitu.
0: Silih berganti ya?
1: Iya.
0: Pak Herman, selamat bergabung Ruang Rindu RRI Boven ya.
1: Oke, terima kasih. Ini salam kenal dulu dengan siapa ini, Mbak?
0: Kakak Indah malam hari ini.
1: Kak Indah.
0: Indah Dari. Iya, betul.
1: Oke, selamat malam Kak Indah Dari. Salam kenal dari saya.
0: Selamat malam. Aceh, apa kabar? Sehat ya, Pak Herman?
1: Alhamdulillah sehat, sehat Mbak Dari juga lah.
0: Oh iya,
1: terima kasih. Kalau dapat mengudara, kita malam ini kan dapat komunikasi kan.
0: Iya betul, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya kalau begitu. Mau iya, ditemani betul. Lagu apa malam hari ini?
1: Oh, saya mau lagu ini aja lah, Suara Hati dari Iwan Fals.
0: Suara Hati, Iwan Fals, oke.
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Oh, salam-salamnya yang pertama buat Mbak Indah, Mbak Indah Dari ya.
0: Indah Dari Langit juga. Ya.
1: Iya. Salam kenal untuk Mbak Yanyar ini, kemudian juga buat semua-semua yang kawan-kawan yang belum kita kenal di udara ini lewat Radio Bone ini kan, mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa menyapa saya dan nanti kita balas sapa-sapanya biar kita berteman di udara. Kita juga berteman walaupun jauh, tapi ya rasa dekat di hati juga pasti ada kan?
0: Iya, betul. Jauh walaupun di mata jauh. Dekat di hati ya?
1: Ah, jauh di mata dekat di hati.
0: RRI Boven Digul ya? Boven.
1: Boven Digul ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Salam kenal untuk semuanya ya. Nanti kawan-kawan tolong dong sekali lagi nyapa-nyapa dong. Nanti biar kita seru di udara. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat. Mbak.
0: Terima kasih. Selamat
1: malam.
0: Selamat malam Pak Herman, sehat selalu ya bersama keluarga di Aceh. Katanya mau disapa Pak Herman malam hari ini ya, pendengar setia Prosat RRI Boven Digul. Ada Pak Herman sepertinya pendatang baru ya dari Aceh malam hari ini. Biasa ada Bang Putra juga kalau gak salah dari Aceh ya. Kang Iwan kalau gak salah. Ada Iwan. Sepertinya Bang Iwan di Aceh. Mohon maaf kalau salah. Berikut ada siapa di mana? Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Kak Indah. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Iya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lengkap. Bagaimana malam hari ini, Bang Andi di Jambi ya?
2: Terpikiran, panas. Baru tadi malam hujan.
0: Baru semalam hujan, luar biasa. Alhamdulillah ya.
2: Malam hujan.
0: Biar tidurnya nyenyak berarti. Dan gimana suaranya hilang?
2: Di Boven ada hujan.
0: Di Boven belum ada hujan. Sampai hari kemerdekaan belum ada.
2: Oh.
0: Masih panas.
2: Begini nanti.
0: Gimana? Kalau sudah hujan berarti sudah bahagia di sana ya Bang Andi.
2: Lagunya.
0: Lagu siapa?
2: Iya, dari ini, dari Diam Sesa, Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah hati kami. Hati siapa?
2: Saya, buat Nadia.
0: Oke. Salamnya silakan Bang Andi, disapa juga Pak Herman di Aceh.
2: Buat kita, salam sehat, salam bahagia. Berat-at selalu, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Oke.
2: Terus buat kita, di Kagabu, di komunitas sama Twitter saya, semoga cepat sembuh ya saya. Kita baik-baik saja bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Bang Herman tadi, salam kenal dari saya di Jambi yang di Jakarta, teman. Ya, mari kita bersahabat di udara. Buatnya Kak Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri bersama Pak Perdi, salam sehat, salam bahagia selalu. Terus buatnya Bang Fauzi, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Ahmad Iriawan, Bu Natalia, Bu Karida, Kak Esther Lita di Manado, salam sehat, salam bahagia, salam sehat pada kita. Kita selamat malam. Assalamualaikum Merdeka.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara ya. Terima kasih Bang Andi. Suara nasionalismenya sepertinya suara kebanggaan ya, menjadi bagian dari Indonesia. Dimanapun Anda berada malam hari ini pendengar ya, Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu, menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, Selasa 18 Agustus. Line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa di 0811 4954333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya di 0811 4988222. Ada Bang Bintang Pratama juga malam hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam RR. Apa kabar? RR Ruang Rindu ya. Kabar baik, Palu apa kabar? Silakan pendengar setia juga ya. RR Ibu Fendigul, ada Kakak Tias. Mas Ambongko apa kabar? Sudah sepertinya sudah setahun tidak mendengar suara Mas Ambongo, Kakak Tias, kemudian ada siapa? Ada Mbak Beauty di titik nol, bagaimana? Kemudian ada Nenggelis juga, ya, di samping rumahnya Ibu Katim, kalau nggak salah di samping rumahnya Ibu Lina. Kemudian juga ada siapa pendengar? Ada Bang Luhut juga, Tapanuli ya. Selalu setia mendengarkan. Selamat siang, selamat siang gak tuh. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Tak ketinggalan Ibu Anusu juga di Sambas, tumben tidak membuka pintu malam hari ini. Kemudian juga ada Mama Fani di Jayapura, ada Mbak Mugi juga ya. Baik pendengar, kita sapa selanjutnya ada siapa di mana. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum dan selamat malam RR. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Akhirnya terdengar suara
3: apa lagi? Baru ketemu aja cari hal.
0: Bukan suara tetapi noise kembali muncul.
3: Baru baku dapa saya mulai cari hal lagi.
0: Baku dapa? Baku dengar.
3: Nah, sibuk. Nah, sibuk juga maksudnya.
0: Sibuk apaan tuh? Menghadapi kemerdekaan
3: ini, HUT kemerdekaan, jadi persiapannya
0: luar biasa.
3: Ya, alhamdulillah malam ini finalnya puncak selesai. Aman.
0: Luar biasa, sampai handphone tidak bisa diketik ya nomor RRI.
3: Enggak juga sih, cuman ya lagi sibuk, jadi fokusnya di situ.
0: Oh begitu.
3: Tadi
0: ya.
3: sering monitor sih, cuman enggak sempat gabung.
0: 3 bulan apa 4 bulan? Kalau nggak
3: spread,
0: terlalu ya.
3: Terlalu lama juga selama 4 bulan. Apa ini?
0: Setahun Mas Ambongko, Kakak Tias Jus tidak pernah bergabung. Hilang.
3: Mas Ambongko juga sama ini, nggak pernah gabung kan?
0: Iya betul, bersamaan sepertinya ya.
3: Nah, tapi kalau Mas Ambongko mungkin beliau ini kan ya salah satu tokoh ini kan, mungkin
0: hanya kemarin tidak lihat di hari kemerdekaan itu men tidak muncul.
3: Ah, tidak, jangan-jangan dia yang jadi waktu upacara tidak perhatikan.
0: Jadi perwira upacara. Tumben kemarin biasanya muncul tokoh masyarakat kan? Kemarin nggak muncul.
3: Cari tahu dong, jangan lagi kurang sehat beliaunya ini.
0: Mungkin nanti tiba di hari RRI kayaknya.
3: Atau dalam goa deh, mungkin dalam goa.
0: Bisa jadi, bisa jadi.
3: Kelihatan.
0: Ya.
3: Mulai lagi. Bongko kalau Angkel Mutu kalau dengar masa dulu Angkel Mutu. Ini apa?
0: Ini dari?
3: Tatar dulu dia ini. Masa Bongo.
0: Dia su tidur kayaknya ini.
3: Tapi cuaca aman toh?
0: Panas banget. Kemarau.
3: Sama. Sama juga di sini.
0: Iya. Betul. Iya, itu kemarin apa? Bunda Ima ya di Flores yang musibah kemarin kita belum dengar juga.
3: Iya, kita kita sempat lihat juga itu. Mudah-mudahan Bunda Ima sekeluarga ya tidak terdampak ya. Mudah-mudahan aman lah. Di sini juga tidak jauh dari kita juga ini gempa juga malam lalu kencang sekali.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan bencana-bencana alam, gempa maupun longsor itu mudah-mudahan tidak berdampak ya sama teman-teman.
0: Amin.
3: Aman
0: lah. Amin.
3: Semua. Oke lah, sudah berkicau di sebelah.
0: Lagunya dulu.
3: Nah itu, kuukir wajahmu di hati.
0: Ih, ngeri. Cara penyampaian lagu ini seperti sedang berpuisi. Lagu dari siapa nih?
3: Cari saja, kalau ada, kan ada juga penyanyi prianya, ada juga penyanyi wanitanya itu. Tapi yang paling bagus pria, itu saja, ajai.
0: Ambonggo ya ini?
3: Ajai ya. Hah?
0: Ambonggo ini penyanyinya?
3: Aduh, baru semua ini binatang ada ikain.
0: Kukir wajah.
3: Ajai Taurus, Jo, itu yang enak didengar.
0: Mana, kukir wajahmu, apa nih judulnya?
3: Kukir wajahmu.
0: Baru best next, salam dulu.
3: Ah, salam buat yang pembuka tadi, Herman ya, kalau tidak salah.
0: Iya, Pak Herman di Aceh.
3: Oh iya, kalau lagi monitor Bang Herman ya, salam kenal dari saya Bintang Pratama di Palu. Mau tanya Bang Herman, nomornya Bang Cutita Mame adakah sama Bang Herman? Kalau ada, ya tolong informasikan, soalnya Bang Cuti ini sudah lama ini. Terakhir dengar kabar lagi dirawat, sekarang tidak ada kabarnya ini.
0: Oh, di pendengar
3: Bukit
0: juga?
3: Tinggi, ya? Di Bukit Tinggi, di Padang, di Papak, di Merauke, tidak pernah lagi kedengaran suaranya ini. Buat teman-teman juga yang, ya kalau ada nomornya Bang Cuti, tolong informasikan dulu. Oke, buat Pak Freddy sama Bu Putri juga, Ibu Natali Toli-Toli, Bunda Ima, Bang Luhut, Bang Ramadan. Siapa yang di Jawa ini? Ya di Sunda ini. Nah, Bang Ahmad Irwan juga ya. Ibu Farida, Ibu siapa Purnama Sari, yang di Aceh juga ya Bang Iwan, Putra Jaya, Nana Fika. Siapa lagi? Mas Abonggo, Cetetia, Putra, yang di Manado juga semua. Bang Rimba, Putra Marfin juga ya. Nah, pokoknya semua-semua. Aduh, kelupaan lagi ini. Tommy dan Juliet juga ini. Mas Panda sama Mbak Beauty, selamat malam. Kalau lagi monitor.
0: Hilang juga.
3: Ditunggu suaranya. Hilang juga? Aduh, mulai hilang semua orang ini.
0: Itu lagi. Oh.
3: Jangan iko-iko yang lain-lain semacam jelangkung.
0: Saya mau.
3: Oke, buat semua saja ya, buat terbaik buat kita semua. Kau ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Oke lah.
0: Ini apa lagi? Gak ada. Kukir wajahmu di hati gak ada. Hanya cinta yang terlarang itu ya, bukan?
3: Ada itu, ada. Yo, itu dia satu ini itu.
0: Nanti dikirim ya. Oke.
3: Okay. Eh, diketik saja dapat itu Ajay Taurus. Enggak ada. Wajahmu di hati.
0: Sumpah, nanti dicari. Oke, okay, terima ya, kasih.
3: Saya cari ulang Jodan. Pokoknya itu yang saya suka.
0: Oke.
3: Okay, ukir wajahmu di hati. Oke, okay, buat kamu selamat bertugas. Monggo dilanjut. Kemudian ketemu lagi di MK.
0: Amin, amin.
3: Oke, okay, assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Oh. Oke, okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bintang pendengar ya di Palu. Berikut ada siapa di mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep. Ibu Wanusu di Sambas, apa kabar malam
4: iya,
0: ini?
4: Iya, kabar baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas ini, Mbak Indah kah?
0: Iya, betul sekali. Masih sama berarti ya? Panas
4: iya,
0: juga
4: masih sama dong.
0: Panas juga di sini.
4: Oh iya ya, panas asap lagi nih Mbak di sini, kuat asap.
0: Aduh.
4: Nah, dari pagi sampai sore ini hari masih kuat asap. Matahari itu seperti bulan itu Mbak.
0: Seperti bulan.
4: Gimana? Ya, kenapa? Dikelilingi asap itu macam seperti bulan itu matahari itu.
0: Oh. Saking panasnya. Ya? Kah?
4: Iya. Panasnya menyengat Mbak.
0: Tetap jaga kesehatan Ibu Anusu.
4: Iya, mau minum air banyak, air putih
0: ya,
4: itu Mbak.
0: Minum yang cukup ya, air putih.
4: Iya. Nah, kita request lagu dulu Mbak.
0: Boleh, lagu apa malam hari ini?
4: Lagu ini lagu tahun 80-an kah ini?
0: Iya, 60 sampai 2000.
4: Oh, dan ini dari Dianti Sesa aja, Apa Salahku.
0: Oke, Apa Salahku. Siap.
4: Ya dari Gian Pesesa ya. Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Hadi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Juga dengan salam kenal juga dengan Bang Herman ya tadi ya yang bermasuk ya.
0: Betul betul Bang Herman di Aceh.
4: Iya. Iya, salam kenal

0: Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Pak Lusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baja.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anusu di Sambas ya, malam hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Ada siapa di mana? Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Anda.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah baik. Sebaliknya, iya. Bang Putra, fak-fak ya?
2: Iya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya di sana?
2: Baik kabarnya, alhamdulillah puji Tuhan. Masih tetap baik selalu.
1: Puji Tuhan. Cuaca?
2: Cuaca juga baik, baik saja.
1: Baik saja ya. Belum ya, hujan? Ya. Atau silih berganti?
2: Hujan kemarin, kemarin ada sedikit. Ya, cuma sebentar saja.
1: Oke. Berarti masih ada hujan ya?
2: Iya, berapa hari kemarin ada lumayan. Jadi lumayan ada.
1: Oke. Kemarin di Fak-Fak, hari kemerdekaan, lancar di sana?
2: Lancar.
1: Lancar, oke. Mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya ikutan saja sama Ibu Wanusu saja ya.
1: Oh, berarti satu frekuensi malam hari ini di NPCSA.
2: Ya.
1: Oke, okay. Boleh.
2: Oke, okay, salamnya Mbak Indah.
1: Silakan.
2: Lalu, saya Bunda Manusia tadi, ada Bang Herman juga ya, Bang Mudan juga, ada Bunda Natalia, Ahmad Irwan, Bang Luhut, Andi juga di Batam, Andi juga Cakrawinata, apa juga. Bunda Ima, ada juga Pak Nasun, Pak Freddy Butri, juga ada Ibu Farida, Bang Irman juga, Bang Hadi, Bang Iwan juga kemarin, dan semua-semua saja ya, semuanya akan berjalan. Semoga tetap terimu selalu, salam kompak, dan juga tetap sehat selalu. Oke, Mbak Indah, terima kasih. Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Bang Putra. Sehat selalu ya, bersama keluarga. Ada kembali dari timur tadi, ada Bang Putra di Fak-Fak ya. Berikut ada siapa pendengar? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Dapat lagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, Pak Usu, apa kabar malam hari ini? Maaf kalau salah. Pak Usu, apa?
3: Alhamdulillah. Mbak, ya, apa kabar?
1: Kabar baik, Je. Gimana di sana hujan? Panas?
3: Tadi hujan sebentar ya, jam 5 aja hujan di tempat saya. Jam 5 di tempat saya, sih. Hujan sebentar, tapi nggak lebat, tapi adalah hujannya.
1: Oh, adalah hujannya, berarti nggak panas-panas ya, banget.
3: Apa kata orang, buang-buang debu gitu adalah.
1: Hapus-hapus debu ya, Pak Usu.
3: Hapus-hapus debu. Lalu kalau terlalu panas itu, debunya bukan main.
1: Iya, betul. Yang penting jangan hapus kenangan masa lalu ya.
3: Iya.
1: Pak Usu, mau lagu apa malam hari ini? Silakan.
3: Wah, lagunya Hujan Datang Lagi aja lah.
1: Hujan Datang Lagi dari itu ya?
3: Endang Estaurina.
1: Endang Estaurina, oke, siap.
3: Selamatnya yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Selalu dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Nah, buat yang dah gabung jadi itu, Anusu. Semuanya lah dia gabung di RRI Bopet Bigul, tak disebut satu persatu, maaf kita bagi waktu juga dengan yang lain.
1: Oke, itu aja.
3: Terima kasih, yuk. Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Usu, sehat selalu ya. Ada Pak Usu tadi, satu jalur bersama

0: Ibu Wanusu di Sambas ya. Berikut ada siapa pendengar? Satu penelpon terakhir ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dari Womere.
0: Oh ya, Bunda Ima, apa kabar? Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya Bunda baik selalu. Adik Yuli ya?
0: Kakak Indah malam hari ini. Bagaimana?
1: Kakak Indah, Adik Indah, selamat.
0: Selamat malam Bunda.
1: Baik-baik, cuman kesiannya yang kena dampak. Gempa macam di Palu, di Momere,
0: di Mbai.
1: Di Mbai, kasihan.
0: Berarti di sana tidak terlalu parah ya?
1: Iya. Labuan Bajo, kasihan. Yang di Manggarai mungkin yang banyak korban.
0: Oke. Berarti Bunda kita sehat ya?
1: Mendoakan ya.
0: Betul.
1: Supaya diberikan kesehatan, penghiburan, kekuatan bagi yang berduka, yang kasihan luka-luka, semoga cepat disembuhkan.
0: Amin. Syukur kalau sehat Bunda. Tadi kita sempat bertanya juga sama Bang Bintang. Soalnya ya, tidak ada kabar. Hanya di sana rasa guncangan ya.
1: Di mana dia?
0: Maksudnya tadi ada di Palu. Hanya rasa guncangan di sana, Bunda.
1: Iya.
0: Okay.
1: Di sini juga masih sering guncangan, tapi kemarin 5, berapa kemarin tuh goncangannya jam 9 pagi.
0: Ada yang tetap mengungsi di sana?
1: Masih mengungsi. Kalau di Momere itu di lapangan Samador.
0: Iya, lapangan Samador ya.
1: Iya.
0: Di Eltari ya. Bukan. Enggak salah itu. Iya. Oke, Bunda. Sehat ya.
1: Oke, Bunda merekus lagu dulu. Usah kau kenang lagi.
0: Dari
1: Demersis kalau enggak salah.
0: Demersis. Siap. Lagunya ya. Untuk siapa?
1: Salamnya dulu Ade Indah. Salam pertama tentunya buat Ade Indah bersama operatornya. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sehat selalu untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga Tuhan selalu memberkati, menyertai. Terus buat Pak Usu ya tadi.
0: Iya Pak Usu.
1: Ya, salam kenal sekeluarga, Bunda Wanusu juga sekeluarga, ada Bunda Utri di Merauke juga, Bunda Lili di Pakpak, di sana juga ada Putra Tenga, ada Bapak Yoga, ada Bang Nasrun di Palu, ada Oma Deva di Jakarta, Bunda Wigati di Wonosobo, Bapak Widi di Tokyo bersama keluarga, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Bintang Pratama di Palu, ada Bang Marcel dan semua teman-teman yang ada di Nabire semuanya ya, tanpa disebut satu persatu, di Sorong, di Serui, Jayapura, semuanya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Adik Yuli, terima kasih, selamat malam, hati-hati pulang ya, semoga tiba di rumah dengan penuh selamat, amin.
0: Okay. Terima kasih Bunda, dadah. Iya, terima kasih. Dengar ada Ruang Rindu ya, masih menemani kebersamaan kita. Ada Bunda Ima tadi di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Saya Dadari masih menemani kebersamaan kita sekaligus karena malam hari ini kita akan membahas profil dari Farid pendengar ya. Satu lagu pembuka seperti biasa, ada Bercinta di Udara. Selepas itu nanti requestan Anda kami hadirkan. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat

Terdengar pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu Rari Bopedikul menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu. Bang Bintang, lagunya belum ditemukan sampai saat ini, masih dalam proses pencarian ya. Kalau masih monitor boleh diganti lagunya ya. Dan untuk Anda semua pendengar ya, ada Bunda Ima, kemudian tadi Putra Fak-Fak juga ya. Apa salahku mengikut requestannya siapa ini? Bang Luhut kalau nggak salah ya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya. Ibu Anusu, mohon maaf, lagunya sama dengan Bang Putra Fak-Fak. Ada Dian Pisces, apa dengar? Apa salahku?

0: Channel Inspirasi.
1: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
2: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pufendikul Malam dan Demersi Usah Kau Harap Lagi pendengar ya, sekaligus menjadi tembang terakhir menemani kebersamaan kita dalam Ruang Rindu edisi hari ini ya, hari Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, nantikan terus segmen Ruang Rindu ya, hadir menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Dan untuk Ruang Rindu hadir setiap hari ya, menemani Anda di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekaligus pendengar, kami tutup segmen Ruang Rindu dan kita beralih ke segmen Musik Kepraduan ya, hingga nanti menutup perjumpaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar musik keperaduan menemani kembali suasana malam hari Anda di waktu istirahat Anda malam hari ini ya. Sudah cukup larut waktu Indonesia Timur ya di malam hari ini. Pendengar, line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa masih dibuka untuk Anda ya yang mau bergabung di malam hari ini. Mohon maaf tadi Bang Bintang lagunya di Ruang Rindu belum sempat keputar ya. Boleh diganti lagunya dalam musik keperaduan ya malam hari ini. Kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung malam hari ini ya. Selamat malam musik keperaduan. Halo. Iya, waalaikumsalam. Iya. Selamat malam Bang Putra, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya. Bagaimana cuaca baik di sana?
1: Bagaimana?
0: Cuaca di sana bagaimana?
1: Cuaca di sana panas, tapi kita bilang malam ini harus hujan ini.
0: Ada tanda-tanda hujan?
1: Belum tanda hujan, cuma kita yang bilang harus hujan.
0: Oh, harus hujan. Berarti sudah kepanasan ya?
1: Iya.
0: Masuk ke dalam kulkas freezer kayaknya kedinginan nanti.
1: Rencana, cuma itu sudah, kalau bisa boleh, tidak bisa jadi.
0: Bagaimana malam ini? Bulan terang kayaknya di luar.
1: Bulan merah.
0: Oh, bulan merah. Kayak Ibu Anusu tadi ya katanya. Bulan di sana dikelilingi awan ya.
1: Namanya masih kemarau bulan jadi.
0: Itu lagi. Baru mau lagu apa? Bagaimana?
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Suaranya ya, suka kembali.
1: Baru dengar kurang cerah kalau malam ini lumayan.
0: Malam hari ini sudah mulai kembali ya kuadratnya. Kalau ya, kemarin? Lumayan. Kalau kemarin?
1: Kalau kemarin memang tidak lumayan. Cuaca
0: malam hari ini masih seperti yang dulu, kabut. Kayaknya besok panas banget. Panas sekali besok.
1: Di ruang itu banyak yang bergabung.
0: Lumayan banyak, tadi ada monitor kan? Lumayan banyak.
1: Baru bergabung ya.
0: Lumayan banyak sampai waktu selesai lagunya.
1: Dari penyiar yang harus satu waktu.
0: Iya, pas memang tadi waktunya. Tidak kurang, tidak lebih. Pas requestannya.
1: Kembali dari penyiar, kalau penyiar telah satu waktu berarti sudah sampai situ.
0: Berarti sayonara ya? Sayonara.
1: Pokoknya penyiar siapa saja. Kalau penyiar satu waktu berarti ya pas. Kalau tidak satu waktu berarti.
0: Betul.
1: Bersih ya. Ya, satu lagu loh.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Hari Kiamat.
0: Luar biasa.
1: Pelek Brothers.
0: Oke, sip. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat semua yang dengerin, tidak terkecuali malam ini dari.
0: Tidak ada terkhusus untuk siapa?
1: Oke,
0: semua spesial ya. Harus mendengarkan ini, Hari Kiamat.
1: Maksudnya spesial buat satu dua orang, tapi kalau banyak orang mendengar,
0: ya sama lah.
1: Oke, sip. Semua yang mendengarkan malam ini kita terkecuali. Yang mau bergabung, selamat malam. Monitor juga. Kali buat Linda jalur terima kasih selamat malam.
0: Oke, oh ya, selamat malam, putus di tengah jalan ya. Terima kasih Bang Putra. Berikut ada siapa di mana? Halo. Halo. Selamat malam, ruang musik keperaduan. Halo. Oke. Sudah terputus sepertinya ya. Berikut ada siapa di mana? Musik keperaduan.
2: Halo, musik keperaduan, ada saya.
0: Aduh. Sudah dibilang lagunya enggak ada.
2: Tidak bagus lagi amalan malam ini. Lagunya tidak dapat.
0: Iya, biasa kalau di itu jarang di save. Hanya enggak ada di platform Mira ini. Enggak ada.
2: Padahal saya cek juga tadi loh.
0: Kenapa enggak dikirim linknya? Send to me.
2: Saya coba cek tadi, tapi enggak ada juga muncul.
0: Nah.
2: Kalau bisa lewat pasti setengah mati.
0: Jangan karena salahkan saya.
2: Enggak tahu kenapa, padahal yang lalu-lalu sering.
0: Iya, kirim. Makanya foto tadi heran juga, biasa kemarin-kemarin keputarannya kan tidak biasa di-save kan.
2: Oh, mungkin ini. Capek dia di upacara.
0: Dia, bisa jadi ya. Bisa jadi. Tadi yang Bang Putra tadi tiba-tiba hilang. Saya kaget dia kemana.
2: Itulah saya bilang. Ini saya langsung semua.
0: Luar biasa. Datang,
2: hilang, tiba-tiba muncul. Lagunya yang saya anu, saya sudah anu lihat di WA DP judul.
0: Di mana ini lagunya, coba saya lihat. Lagunya dari judulnya Jangan Pernah Menduakan Cindra. Cindra apa Cinta?
2: Secepat-cepat itu. Pokoknya daripada mu tak ini lagi ke tak dobol mungkin. Kalau cepat berketik, tak dobol.
0: Kalau Cindra
2: Jangan Pernah Menduakan Cinta, Cinta, Cinta. Terasa dibahas lagi itu.
0: Kalau Cindra tidak ada di sini.
2: Mau cari alasan. Terus cari alasan lagi, itu lagi tem dapa lagi.
0: Next, lanjut.
2: Itu saya cek itu.
0: Sudah dicek.
2: Oke, salam dulu.
0: Oke.
2: Satu huruf dibahas semua. Tunggu saja pasti kalau kiriman juga sama saya ada yang satu huruf salah, saya bahas juga.
0: Lanjut.
2: Oke, salam buat abangku ya, yang baru muncul juga tadi itu, Bang Putra, sehat selalu. Ini lagi masa bonggo ini mana ini, Tete Tias juga ya. Pak Freddy Putri, oh iya Putra tengah tadi ya. Bu Anusu, Pak Usu, Bang Lut, Bu Nataling sejarang juga gabung. Nah pokoknya semua-semua lah. Kan lagi tidur ya buat Bang Herman tadi kalau lagi monitor gabung kembali.
0: Oke.
2: Buat semua aja. Sudah apa lagunya kan?
0: Ada.
2: Itulah. Oke.
0: Okay.
2: Itu aja. Ditunggu lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Hati-hati pulangnya.
0: Terima kasih.
2: Oke, monggo dilanjut.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Bang Bintang di Palu ya, malam hari ini. Musik keperaduan.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.

Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Sayang dimanapun Anda berada malam hari ini, Anda masih bersama Bu Pendigul Malam, saya Indah Daria, masih menemani kebersamaan kita dalam segmen musik keperaduan. Sudah pukul 23 lebih 25 menit pendengar ya, tanda waktu di studio malam hari ini. Requestan Bang Bintang dan juga Bang Putra malam hari ini ya, sudah kami hadirkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Bu Pendikul. Saya Indah dari pendengar masih mengudara ya malam hari ini. Kita sapa selanjutnya pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Musik Keperaduan. Halo. Selamat malam Musik Keperaduan. Halo. Oke, pendengar ya, seperti biasa di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4988-222. Selamat malam Musik Keperaduan, ada siapa di mana? Halo. Oke, pendengar terputus sepertinya jaringan mungkin ya. Anda bisa mengirimkan pesan singkat kalau line teleponnya ada kendala ya malam hari ini. Selamat malam Musik Keperaduan. Halo.
1: Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
0: Iya, Musik Keperaduan. Ibu Wanusu, apa kabar malam hari ini?
1: Ya, kabar baik. Alhamdulillah sehat Mbak Indah.
0: Iya, masih belum tertidur?
1: Belum, masih mau monitor sama Mama Indah ini, Mbak Indah ini.
0: Oh. Oke, gimana? Nah, mau lagu apa malam hari ini?
1: Ya, jangan salah menilaiku dari Rani. Rani, apa yang dari Rani lah itu ya.
0: Hmm. Jangan salah
1: jangan
0: menilai.
1: Jangan salah menilaiku. Oke. Sip. Nah, salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas mudah-mudahan selalu. Hmm. Sama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Hmm. Buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lamius, lain dirangkul aja dari A sampai Z. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Anusu ya, malam hari ini pendengar. Ada Ibu Anusu di Sambas, sudah bergabung ya. Dari Rani Simbolon ya, Ibu Anusu. Semoga gak salah ya, jangan salah menilai. Pendengar untuk Anda juga malam hari ini yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat malam pendengar. Serta untuk Anda juga yang ada di Pemancari Lewaroko, 97,5 FM. Apa kabar Anda malam hari ini dan cuaca seperti apa malam hari ini? Bu Fendigul masih dengan dingin ya, belum ada hujan ya hingga hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar setia Pro 1 yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami pendengar ya, RRI Digital.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Dengar 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Masih menemani kebersamaan kita malam hari ini. Tepat pukul 19 tadi kami sudah mengudara, pendengar ya, menemani Anda dalam program Popedikul Malam. Saat lagi di pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya, kita akan berpisah. Dan masih ke Pradon, masih ada waktu untuk Anda ya yang mau request malam hari ini.

0: di hari esok untuk bisa Anda kerjakan ya. Dan saat ini waktunya untuk Anda beristirahat pendengar ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 97,5 FM ya, frekuensi yang ada di Pemancari Lewaroko. Selamat malam untuk Anda di sana, pendengar RRI yang juga ada di 20 distrik 112 kampung. Pendigul malam saat lagi akan berpisah pendengar ya. Insya Allah kita akan berjumpa esok nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang. Tadi ada yang sempat berdering pendengar ya. Mungkin sebelum tembang dari Ruth Sahana ya dengan Keliru, silakan ya. Waktunya 3 menit sebelum nanti di pukul 23 lebih 57 menit kita closing ya. Oke, tersambung berarti. Selamat malam Musika Praduan. Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Dengan Deona.
0: Deona di?
1: Di Suatu Senja.
0: Oke. Bagaimana kabarnya? Selamat bergabung.
1: Iya, kakak selamat malam, salam kenal. Boleh tahu ini dengan kakak siapa?
0: Ini sama kakak Indah malam hari ini.
1: Kakak Indah?
0: Indah,
1: oh ya, salam kenal saja dari Deona.
0: Iya, gitu ya. Salam kenal. Okay. Saya baru berjumpa sepertinya di udara.
1: Iya, sepertinya demikian kakak. Orang baru juga, tapi udah lama pernah gabung, tapi pergi lagi, baru balik lagi gitu kakak.
0: Berarti selamat datang kembali.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama, mau lagu apa malam hari ini sebelum kita menutup?
1: Lagu Manja, boleh ya?
0: Boleh. Dari siapa?
1: Oke, dari Shania Twain.
0: Iya, Shania Twain.
1: Living is the only way out.
0: Living
1: is the only.
0: If the only.
1: Way out.
0: Way out. Okay. Iya. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk semua saja pendengar di Movendigo yang sudah mau beristirahat, sudah mau jam 12 gitu ya. Sebentar lagi tetap siaran. Selamat malam, selamat bobo, dan semua teman-teman yang sudah gabung juga. Selamat malam saja. Buat kakak Indah dan tim yang bertugas juga, selamat bertugas sampai selesai. Ada teman saya namanya Indah. Saya biasa panggilnya Indah seindah-indahnya begitu. Jadi dengan nama Indah nih, oh ingat teman lama-lama saling gak ketemu sama dia, oh seindah-indahnya lagi di mana. Biasa panggilnya gitu ke dia.
0: Semoga sedikit mengobati ya.
1: Jadi ini juga mohon maaf, biasa manggilnya gitu. Jadi kalau manggilnya kakak Indah seindah-indahnya ya mohon maaf saja.
0: Tidak apa-apa.
1: Iya, tidak apa-apa. Terah apa begitu orang Papua bilang ya. Tidak apa-apa. Apa kalau di sini bilang sonde apa-apa?
0: Sonde gitu. Apa-apa.
1: Oke. Ya. Oke, okay, baik sudah. Selamat malam.
0: Terima kasih. Iya. Terima kasih, selamat malam. Pendengar tadi ada bukan pendatang baru tetapi sudah sering melalang buana sepertinya ya, dan kembali lagi ke Bovendigul. Pendengar ada Sania dengan Living is the only way out malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, terima kasih untuk kakak yang sudah bergabung tadi sekaligus menjadi penelpon terakhir malam hari ini ya. Sehat selalu untuk semua pendengar setiap Rosatu Rere Bovendigul dimanapun Anda berada. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung pendengar ya, baik dalam segmen Ruang Rindu maupun Musik Keperaduan bersama saya Indah Dari edisi hari ini ya, Selasa 18 Agustus 2026. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang ya, dalam program Bovendigul Sore. Ditutup malam hari ini dengan Adele, Easy on Me, menemani kebersamaan kita. Mohon maaf yang sudah coba calling kembali tidak bisa diterima lagi ya, lain teleponnya malam hari ini. Kita dengarkan dulu Adele malam hari ini pendengar ya, sebelum berpisah.

Mendengar berakhirnya lagu Adele malam hari ini ya, dengan Easy On Me, sekaligus saya dari pamit undur diri, menemani Anda dalam program Bovendigol Malam. Selamat malam untuk Anda semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa, bulan Agustus tahun 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Rabu tanggal 19 bulan Agustus tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Tigol kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
7: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
8: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
7: Inner beauty.
9: Itu sih kecantikan dari dalam.
7: Cakra.
10: Tenaga dalam.
7: Kalau nepotisme.
11: Kekuatan orang dalam.
12: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
13: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
14: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami

kasih pendengar di Bovan Digel, baik dimanapun saudara-saudari berada. Kembali Radio Republik Indonesia Bovan Digel mengudara di frekuensi 90,3 MHz dan di pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Edisi penyiaran hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Dewa, hadir menemani Anda, menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama keluarga tercinta dimanapun saat ini saudara berada. Ya, pendengar, rangkaian informasi dan hiburan akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda, menemani Anda dari pukul 5 hingga pukul 24 malam nanti, tentunya dengan 4 day part yang mana akan hadir untuk edisi penyiaran hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan bertugas dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, semoga di hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan juga penuh berkah yang pastinya sudah kita programkan juga rutinitas-rutinitas kita di hari ini. Ya, selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas hari yang baru, nafas kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita sekalian untuk memulai kembali segala aktivitas kegiatan kita di hari ini. Dan juga jangan lupa ya untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat hikmat yang diberikan untuk kita hari ini. Selamat pagi untuk semuanya saudara, dan juga sebuah lagu-lagu rohani Kristen Katolik ya, pagi ini hadir menemani Anda. Semoga diberikan penguatan, penyegaran dan juga semangat baru dalam diri Anda dan juga keluarga Anda. Masih hadir ke ruang dengar Anda, lagu-lagu rohani menemani pagi hari kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam standar.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Saudara pendengar, di mana-mana Anda berada, sudah pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, untuk kebersamaan kita pagi ini masih terus terjalin, dan juga selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar oleh kami di Waroko 97,5 MHz. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Semoga sajian hiburan, informasi-informasi di pagi ini dapat memberikan semangat baru dan juga keceriaan yang hadir di tengah-tengah keluarga tercinta Anda. Ya, saudara pendengar, pagi adalah waktu yang terbaik ya untuk memulai hal-hal yang besar. Awali hari dengan niat baik, hasilnya juga akan ikut membaik. Hari ini bukan untuk ditunda, tapi untuk ditaklukkan. Semangat pagi untuk kita semuanya yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, sekabupaten Bovendigo. Ya, bagi ibu-ibu rumah tangga juga, yang mana pagi ini sudah bangun dan beres-beres di dapur, ya, sedang mempersiapkan semua sarapan pagi Anda untuk keluarga tercinta. Semoga apapun yang Anda siapkan selalu sehat, bergizi dan bernutrisi bagi keluarga Anda. Ya, dan juga yang pasti Anda sudah siap untuk memulai kembali pekerjaan-pekerjaan Anda di hari yang baru ini. Ya, pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, kami juga bagikan informasi seputar 10 kebiasaan kecil yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Pendengar, menjalani hidup yang lebih baik tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Justru kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari seringkali memberikan dampak yang lebih nyata dalam jangka yang panjang. Ya, mulai dari menjaga pola tidur, memperbanyak minum air putih, hingga meluangkan waktu sejenak untuk bergerak. Semua dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik kita maupun mental kita. Kebiasaan sederhana ini juga dapat membuat seseorang lebih produktif, fokus, dan merasa lebih bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, saudara, 10 kebiasaan kecil yang bisa kita laksanakan ataupun kita lakukan dan juga bisa membantu meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Yang pertama, mulai hari dengan minum air putih. Ya, tentunya setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan cairan untuk menggantikan cairan yang hilang. Yang kedua, merapikan tempat tidur setiap pagi. Kebiasaan sederhana ini, merapikan tempat tidur, sering dianggap sepele, padahal aktivitas ini dapat memberikan rasa pencapaian sejak pagi dan membuat kamar terasa lebih rapi serta nyaman. Yang ketiga, bergerak selama beberapa menit. Ya, pendengar, jika pekerjaan atau aktivitas sehari-hari mengharuskan duduk dalam waktu lama, cobalah berdiri dan bergerak setiap 30 hingga 60 menit. Berjalan kaki sebentar, melakukan peregangan atau naik turun tangga selama 5 menit dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi rasa pegal. Dan yang keempat, membatasi penggunaan ponsel saat bangun tidur. Kelima, mengonsumsi makanan bergizi secara seimbang. Enam, tidur dengan jadwal yang teratur. Tujuh, menulis rasa syukur setiap hari. Ya, saudara, meluangkan waktu satu atau dua menit untuk menulis hal-hal yang patut disyukuri dapat membantu mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Yang kedelapan, mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Saudara, menunda pekerjaan sering membuat beban pikiran semakin berat. Salah satu cara mengatasinya adalah memulai dari tugas yang paling mudah atau mengerjakannya selama 5 menit terlebih dahulu. Dan yang kesembilan, meluangkan waktu untuk berjalan kaki. Pendengar, berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit setiap hari, ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Dan yang ke-10, mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur. Ya, paparan cahaya biru dari ponsel, ya, tablet atau laptop pada malam hari dapat mengganggu produksi hormon melatonin yang berperan dalam mengatur siklus tidur. Ya, sebaiknya hentikan penggunaan perangkat elektronik sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Gunakan waktu tersebut untuk membaca buku, mendengarkan musik, dan menenangkan. Atau melakukan relaksasi ringan agar tidur lebih nyenyak. Ya, yang penting, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, konsistensi lebih penting daripada perubahan besar. Ya, yang pasti meningkatkan kualitas hidup kita tidak selalu membutuhkan target yang sulit dicapai. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten
justru lebih mudah dipertahankan dan memberikan manfaat dalam jangka yang panjang. Oke, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, semoga 10 kebiasaan kecil yang bisa meningkatkan kualitas hidup sehari-hari dapat juga Anda terapkan ataupun Anda mencoba di rumah dengan 10 kebiasaan kecil yang sudah kami bagikan tadi. Semoga ada menunjukkan perubahan-perubahan dalam setiap langkah, setiap aktivitas Anda bersama keluarga tercinta. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Indonesia merdeka. Tapi apa arti kemerdekaan untuk anak-anak?
1: Merdeka itu sekolah, ketemu teman-teman.
2: Merdeka itu belajar, biar cita-citaku tercapai.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal perjuangan di masa lalu, tapi juga soal harapan di masa depan. Jaga kemerdekaan ini dengan mendampingi anak-anak belajar, bermain, dan tumbuh menjadi generasi hebat Indonesia.

Saudara pendengar di Wavendegelan sekitarnya, Naura setinggi langit yang telah menemani kita di pagi yang indah dan sejarah ini. Kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warga.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Tigel dengan Warta Berita. Sari Berita. Bupati Boven Tigel mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Yosefina Komoyap. Saudara, kami awali berita pertama. Bupati Boven Tigel mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Bupati Boven Tigel Roni Omba mengajak seluruh masyarakat mengisi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan karya nyata meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat persatuan dan kesatuan. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Boven Tigel Roni Omba dalam resepsi kenegaraan HUT RI ke-81 yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Boven Tigel. Resepsi kenegaraan itu turut dihadiri Wakil Bupati Boven Tigel, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, anggota DPRK, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan instansi vertikal TNI Polri, perwakilan pelajar, serta masyarakat. Bupati Roni Omba mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memaknai arti kemerdekaan yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan para pahlawan termasuk putra-putra Papua dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan peringatan kemerdekaan ini bukan sekedar seremoni. Ini adalah momen bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus refleksi atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga agar dapat hidup bebas dalam negara yang berdaulat. Menurutnya, sejarah perjuangan kemerdekaan juga menjadi bagian dari masyarakat Papua yang terus berperan dalam menjaga keutuhan NKRI.
2: Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan Forkopimda, TNI Polri, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Boven Tigel. Kasihkan hidupnya untuk bangsa ini, termasuk sejarah perjuangan kemerdekaan yang melekat erat pada tanah Boven Tigel. Secara khusus pada malam ini yang penuh kebahagiaan atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku dan pelatih anggota Paskibraka Kabupaten Boven Tigel. Kalian hebat. Kalian telah menjalankan tugas yang mulia dengan sangat luar biasa, penuh disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengibarkan serta menurunkan bendera merah putih hari ini.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka beserta para pelatih yang telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Tentunya, Paskibraka ini adalah putra-putri terbaik daerah Kabupaten Boven Tigel. Kalian adalah kebanggaan orang tua, sekolah, dan seluruh masyarakat Boven Tigel. Kalianlah generasi penerus yang akan memegang estafet pembangunan di masa mendatang. Teruslah belajar, berbakti, dan mencintai daerah serta negara ini. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, HUT ke-81 Republik Indonesia, Sekda Boven Tigel ajak masyarakat jaga persatuan dan semangat nasionalisme. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Boven Tigel, baik sebelum maupun pada puncak peringatan 17 Agustus 2026 dapat terlaksana dengan lancar dan meriah. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi menilai kelancaran seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan hal yang luar biasa dan patut diapresiasi. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting sehingga seluruh agenda peringatan kemerdekaan dapat berjalan dengan baik.
4: Karena saya boleh sampaikan itu karena ya sudah sampai pada pengukuhan. Setelah pengukuhan jalan obor atau pawe, kemudian dilanjut lagi dengan kegiatan renungan suci di tempe. Setelah itu kita lakukan kunjungan ke Taman Pahlawan dan pelaksanaan kegiatan upacara khusus hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026 ini menurut saya sangat meriah, sangat luar biasa.
3: Pejabat Sekda lanjut mengatakan momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga harus dimaknai sebagai momentum dalam memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, Fabianus mengajak seluruh masyarakat Bovendigul untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta menggelorakan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Thomas Yamblen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, momen HUT RI ke-81, Lema Mandobo ajak masyarakat Bovendigul jaga kerukunan. Selengkapnya dilaporkan reporter Imam Komarudin.
5: Ketua Dua Wilayah Mandobo LMA Bovendigul Nikolaus Bembikat mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, kerukunan, dan kebersamaan dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi modal penting untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasi agar tetap aman sehingga berbagai aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik.
6: Harapan saya, kita jaga kondisi agar tetap kondusif, aman, dan kita jaga situasi, kita jaga kerukunan, kita jaga kebersamaan supaya kita bisa menempuh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dalam rangka ulang tahun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
5: Niko menilai persatuan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengambil peran dalam menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang dinilai dapat berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama mencegah berbagai kebiasaan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketetraman lingkungan. Menurut Niko, menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan saling menghargai, menjaga komunikasi, dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai persoalan yang dapat memicu konflik. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kebersamaan antara masyarakat adat, pemerintah, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan kondisi yang aman dan kondusif, masyarakat dapat lebih fokus bekerja serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi di daerah. Niko juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dalam mengejar cita-cita pembangunan Bovendigul. Menurutnya, perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun daerah secara bersama-sama. Ia berharap pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap keresahan masyarakat serta mendorong program yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Upaya tersebut menurutnya harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemkab Bovendigul apresiasi kunjungan staf ahli Menhan ke PLBN Yetetgun, soroti keterbatasan tenaga keamanan. Selengkapnya kita ikuti laporan Thomas Yomlian.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan penilaian positif terhadap kunjungan staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik, Mayor Jenderal TNI Dr. Helda Risman Emhan bersama Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Amrula M. Rida ke Kabupaten Bovendigul, khususnya di pos lintas batas antar negara PLBN Nyatetkun. Staf Ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat mendampingi kunjungan tersebut mengatakan, hasil pemantauan di PLBN Nyatetkun menunjukkan kondisi arus keluar masuk warga pelintas batas antara Indonesia dan Papua Nugini berjalan cukup positif. Menurut Jeffrey, kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kebutuhan di kawasan perbatasan, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan setelah mendengar berbagai masukan dari pemerintah distrik Ninati, masyarakat setempat, dan pihak PLBN Nyatetkun, staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Politik dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPB sepakat untuk memperkuat pelaksanaan pelayanan di PLBN khususnya dari sisi keamanan.
7: Karena beberapa waktu yang lalu mereka sampaikan bahwa ada tindak kekerasan verbal dari warga yang keluar masuk PLBN ini. Nah, saya kira ini menjadi perhatian khusus juga dari mereka, dan kita juga pemerintah daerah harus sosialisasikan hal ini kepada masyarakat kita, sehingga mereka juga taat aturan ketika mau melintas dari Indonesia ke PNJ dan pulang dari PNJ ke Indonesia. Ya, mereka harus taati tentang barang-barang yang harus dibawa dan yang tidak bisa dibawa. Saya kira ini butuh kerjasama juga, karena warga Indonesia yang ada di tapal batas ini warga Bovendigul juga, sehingga harus jadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.
3: Jeffrey menilai penambahan tenaga keamanan menjadi hal penting dalam mendukung pelayanan terhadap masyarakat pelintas batas. Terlebih berdasarkan laporan yang diterima beberapa waktu lalu, sempat terjadi tindakan kekerasan verbal yang dilakukan oleh warga saat keluar masuk melalui PLBN Nyatetkun. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, TNI Polri, dan seluruh masyarakat yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi. Selain Bupati Bovendigul mengajak seluruh masyarakat isi kemerdekaan dengan karya nyata dan persatuan, Bupati Roni Omba juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forkopimda, TNI Polri, dan seluruh masyarakat yang selama ini bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Karena keamanan dan kedamaian adalah pondasi utama. Tanpa suasana yang aman dan kondusif, pembangunan tidak akan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan maksimal. Lebih lanjut, Bupati pun menyampaikan dorong efisiensi anggaran. Memasuki sekitar 10 bulan perjalanan pemerintahan, Bupati Roni Omba juga menekankan pentingnya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien dan terorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2: Kita harus bersikap realistis dalam menyikapi kondisi efisiensi keuangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini kebijakan fiskal menuntut kita semua untuk melakukan penghematan anggaran, termasuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 saat ini.
1: Ia meminta seluruh kepala dinas, badan, dan kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul menggunakan anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan berdasarkan skala prioritas. Bupati perintahkan kepada seluruh kepala dinas, badan, dan kantor gunakan setiap rupiah uang rakyat dengan seefisien mungkin. Kurangi belanja yang bersifat seremonial dan kurang mendesak untuk dialihkan pada program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program prioritas tersebut meliputi sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, BNPB apresiasi antusiasme masyarakat perbatasan meriahkan HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Antusiasme masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mendapat apresiasi positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, BNPP. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPP, Amrullah M. Rida, yang menilai keterlibatan aktif masyarakat perbatasan dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan hal yang positif. Menurut Amrullah, kemeriahan yang ditunjukkan masyarakat termasuk keikutsertaan dalam upacara pengibaran bendera serta berbagai kegiatan menyambut HUT RI ke-81 menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan.
8: Luar biasa, mereka sangat antusias. Anak sekolah, orang kampung, seluruh unsur masyarakat dan pemerintahan kampung ya, hadir untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kami dari BNPP sangat apresiasi, sangat menghargai responsif masyarakat Papua terhadap hari kemerdekaan ini. Luar biasa, mantap.
3: Partisipasi masyarakat dalam momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan, kata Amrullah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kawasan perbatasan memiliki posisi strategis karena menjadi beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, semangat nasionalisme perlu terus dijaga dan ditumbuhkan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan kebangsaan. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancarluaskan oleh Radio ASIKI FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Bovendigo. Saudara, pemerintah memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani narapidana dan anak binaan. Selengkapnya, Septianing Nur melaporkan untuk Anda.
9: Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pemberian hak tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghargai proses pembinaan sekaligus mendorong reintegrasi sosial warga binaan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
10: Karena itu, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
9: Lukas menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan dengan baik.
10: Pada tahun 2026 ini, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada sebanyak 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia.
9: Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah berharap pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan baik

0: yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini, sehingga sejumlah sekolah yang ada di Bovendigul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
1: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak ke sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG itu juga motivasi untuk anak-anak mungkin setiap hari bisa datang ke sekolah.
0: Sementara itu program MBG juga membantu pedagang di Bovendigul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
2: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
0: Program MBG di Bovendigul baru dilayani satu SPBG Bovendigul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPBG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap hygiene dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul. Saya Yusufina Kumeyap dan rekan teknik Bung Dewa, serta mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

dengarkan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar di Bafan Tegalan sekitarnya, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Dengan berbagai informasi diantaranya, DPR meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di NTT. KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah bersama DPR memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang, hingga layanan makanan. Informasi mancanegara, KBRI Moskow menyelenggarakan bursa kerja atau job fair pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan yang disebut warung konsuler dan layanan kemahasiswaan. Ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo dan Nabila mengalahkan ganda Perancis Julian Mayau dan Lea Palermo lewat drama rubber game dengan skor 21-12, 13-21 dan 22-20. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disampaikan oleh atau disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia berikut ini. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Eliana Zah melaporkan selengkapnya.
2: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
2: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
4: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
3: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah belum membuka opsi menerima bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT karena pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Sugandi Afandi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui pagelaran Malam Merdeka menjadi ruang perayaan dan rasa syukur serta momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Hasna Nur Afifa melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sebagai momen perayaan, tetapi juga untuk memperkuat rasa syukur, kebersamaan, dan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. Pesan itu disampaikan dalam rangka pagelaran Malam Merdeka yang digelar di Jakarta. Di tengah berbagai pertunjukan yang disiapkan untuk memeriahkan hari kemerdekaan, pemerintah menegaskan perayaan tetap harus memperhatikan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang sedang menghadapi musibah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan seluruh rangkaian Malam Merdeka diselenggarakan dengan mempertimbangkan situasi kebangsaan saat ini. Menurutnya, peringatan kemerdekaan juga menjadi ruang untuk kembali mengingat perjalanan bangsa sekaligus memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.
10: Seluruh rangkaian ini kami laksanakan dengan tentu tetap memperhatikan situasi kebangsaan saat ini dengan kondisi yang tadi telah disampaikan terkait dengan kejadian bencana di beberapa daerah. Peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi ruang untuk mengingat perjalanan bangsa, menguatkan kebangsaan, serta menyampaikan pesan bahwa Indonesia adalah satu.
9: Senada dengan itu, Deputi Satu Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom Republik Indonesia, Fatpah Depi, mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan rasa syukur dalam bentuk kegembiraan dan optimisme bersama. Namun, ia mengatakan agar kegembiraan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan hingga melupakan masyarakat yang sedang menghadapi bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
11: Upaya perayaan kemerdekaan atau peringatan kemerdekaan ke-81 ini merupakan upaya kolektif masyarakat bangsa Indonesia, yang pemerintah dalam hal ini berkewajiban juga memfasilitasi agar rasa syukur itu bisa juga dikanalisasi menjadi kegembiraan dan optimisme bersama. Tapi kami juga menghimbau agar kegembiraan dan rasa syukur ini tidak berlebihan sehingga melupakan saudara-saudara kita yang sedang terdampak atau sedang menghadapi ujian dan musibah di NTT.
9: Pagelaran Malam Merdeka diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari instalasi imersif, video mapping, karnaval kendaraan hias, hingga pertunjukan drone. Ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor ekonomi kreatif turut terlibat dalam rangkaian tersebut. Pertunjukan mengangkat perjalanan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, serta sentimen global sudah mereda. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati investasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
12: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
7: Ruli memperkirakan IHSG hingga ini akan bergerak level 6.800, nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat. Pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
13: Untuk perbankan sendiri, secara fundamental masih relatif resilient terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8%. Kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita itu per di semua.
7: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk baru di industri perbankan. Peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan agenda mendengarkan penyampaian keterangan dari kuasa hukum tersangka. Harun Humam melaporkan selengkapnya.
14: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik sama untuk menguji.
15: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjadi kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
14: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
15: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan.
16: Majelis Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah ya pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Ini mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon, itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
17: Termohon 2, sama pernyataannya?
16: Sama.
17: Turut termohon bagaimana?
15: Febri Adriansa sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maros siap memperkuat dukungan terhadap program Astacita Presiden. Kristianto melaporkan selengkapnya.
18: Salah satu bentuk implementasi peringatan HUT RI ke-81, pemerintah kabupaten harus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya agenda Astacita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati Maros Ade Safir Khadirsam, pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program pemerintah pusat menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah. Selain mendukung agenda nasional, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di Kabupaten Maros. Semangat tim tersebut lanjutnya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
19: Bagaimana kita terus memberikan support dan dukungan untuk pencapaian program-program dari Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto, untuk program-program Astacita, dan juga bagaimana kita terus menjalankan program-program pembangunan kita yang ada di khususnya di Kabupaten.
18: Seorang anggota Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Maros, Haji Rama, menyinggung mengenai perhatian pemerintah terhadap para pejuang dan mereka yang telah memberikan pengabdian. Pemerintah diharapkan dapat melihat kondisi serta memberikan perhatian yang layak tanpa harus menunggu adanya permintaan.
20: Tolong kepada pemerintah sekarang, dilihat juga, jangan tidak bisa dikasih apa-apa. Pejuang itu tidak minta apa-apa. Perhatian saja.
18: Nyata salah seorang pejuang asal Maros tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan program ekonomi, tapi juga tentang jasa pengabdian serta kontribusi masyarakat ikut menghasilkan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemkab Maros berharap berbagai program strategis nasional maupun daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Semarang mengungkapkan adanya 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis di siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Rahma Purwanto melaporkan.
21: Ya, hasil keracunan pangan kemarin
0: SMK Negeri 6.
21: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang MBG akan mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah dikatakan menjadi temuan dalam penanganan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
0: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencananya tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
21: Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
22: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan, ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
21: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah. Anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar di Boven Deggio dan sekitarnya, usai kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI Jakarta. Dan warta berita selanjutnya nanti Anda akan simak di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Ya, saat ini sudah pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi. Dan juga sebelum Anda berangkat ke tempat aktivitas Anda, ya sebaiknya Anda selalu sarapan pagi, karena dengan sarapan pagi dapat menahan daya tahan tubuh Anda selama beraktivitas dari pagi hingga pukul 12 siang nanti. Oke, semoga di pagi hari ini Anda juga bisa sarapan, entah itu menu makanan lokal ya, mungkin umbi-umbian, teh, susu ataupun kopi dan sebagainya yang selalu menghangatkan dan juga memberikan kekuatan bagi tubuh Anda ya, sehingga siap untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Anda di hari ini. Ya, saudara-saudari kita juga dong yang ada di 20 distrik 112 kampung senantiasa terhibur, semakin lancar rutinitas-rutinitas di hari ini, dan kami terus hadir untuk memberikan hiburan dan juga informasi-informasi terupdate, terkini dan terpercaya yang pasti dari portal resmi kami rari.co.id.

Tiang bendera yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah tiang yang mewah atau terbuat dari bahan yang istimewa. Tiang bendera yang digunakan saat itu adalah sebuah batang bambu yang dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Bambu dipilih karena mudah ditemukan dan diolah. Kesederhanaannya mencerminkan semangat juang dan keterbatasan pada masa itu.

0: Terima kasih pendengar di Bovan Digilan sekitarnya. Kini pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti penyampaian informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh para petugas perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah, yang tentunya pagi ini sudah terhubung bersama Bung Tiar.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
2: Berada.
0: Selamat pagi.
2: Kali di sini.
0: Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Tiar. Ya, pendengar, Bang Tiar akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Halo, selamat pagi, Bang Tiar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bang Tiar.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari Rabu 19 Agustus 2026, di mana untuk pada umumnya untuk perakiraan cuaca itu diperkirakan berawan. Dengan detail perakiraan cuaca untuk pagi hari kondisi dominan berawan, kemudian untuk siang hari didominasi juga berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan lokal atau hujan di sebagian wilayah. Selanjutnya untuk malam dan dini hari kondisi cuaca akan diperkirakan kembali berawan. Adapun beberapa parameter cuaca lainnya untuk suhu udara berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kelembaban udara di 65 hingga 95%, serta arah angin bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga untuk Bang Tiar, selamat pagi dan selamat bertugas. Pendengar setia RRI di Bovan Digilan sekitarnya, itu informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

Saudara pendengar di Boven Digel, bagian mana saja Anda berada, masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Persatu Boven Digel yang terus kami pancarluaskan dari kawasan Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Ya pendengar, kini pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Halo RRI untuk edisi pagi ini.

Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Halo RRI untuk edisi pagi ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Ya pendengar, di ruang Halo RRI pagi ini juga kami mengajak Anda untuk memberikan keluhan-keluhan yang Anda temukan di fasilitas-fasilitas publik seperti di Dinas Kantor Badan OPD yang ada di lingkup Pemda Bovendigul. Keluhan-keluhan mungkin terkait dengan pelayanan yang diberikan ya, ataupun juga dengan prasarana di lingkup pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Ya, prasarana umum ya, yang pasti. Yang juga Anda mengalami kendala ataupun keluhan, Anda bisa sampaikan bersama kami pagi ini. Dan juga bisa menghubungi kami via telepon 08114954333 08114988666 atau melalui layanan WhatsApp kami di 08114988222. Kami juga iringi dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Semoga bisa memberikan penyemangat untuk semua warga masyarakat Bovendigul dan juga seluruh ASN yang ada lingkup Pemda Bovendigul dalam menjalankan tugas-tugas Anda pada hari ini.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami pagi ini di program Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, saudara pendengar di Bovendigelan sekitarnya, kami terus memberikan ruang bagi Anda ya, yang juga mendiami 20 distrik 112 kampung, yang mana Anda menemukan keluhan-keluhannya dengan prasarana umum ataupun terkait dengan pelayanan di pelayanan publik ya, di Dinas Kantor Badan OPD ataupun di tempat tinggal Anda juga ada hal-hal apa yang Anda anggap sebagai keluhan ya, Anda bisa sampaikan juga kepada kami melalui dua line telepon 0811495433 0811488666 atau melalui layanan WhatsApp kami juga mengirim pesan singkat di 0811498822. Oke, saudara pendengar, kami juga akan terus membagikan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya yang juga kami terus bagikan dari portal resmi rri.co.id. Ya, sambil memberikan ruang bagi Anda semuanya di pagi ini, kami juga membagikan informasi seputar gaya hidup ya, yang mana juga Wamenkes Benjamin meresmikan pos kesehatan Bandara Soekarno-Hatta. Saudara, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benjamin Paulus meresmikan pos pelayanan kesehatan Balai Besar Karantina Kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Fasilitas tersebut memperkuat deteksi dini penyakit serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lingkungan Bandara Internasional. Benjamin juga mengatakan keberadaan fasilitas tersebut memperkuat deteksi dini dan pencegahan masuknya penyakit melalui pintu gerbang transportasi udara. Menurutnya, fasilitas kesehatan di bandara menjadi bagian penting dalam memperkuat pertahanan kesehatan nasional. Pendengar, informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap dan lebih lanjutnya di rri.co.id.

0: Victory.
1: Asik main lagi.
0: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini Yosepe, daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo. Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan

0: Saudara pendengar, sudah pukul 8:32 waktu Indonesia Timur. Kami di sini masih menemani pendengar setia yang bersatu dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam program Halo RRI. Ya pendengar, ruang telepon atau ruang lain masih terus kami sediakan untuk Anda juga yang mana pagi ini sedang bersama kami di 90,3 MHz ya. Anda juga bisa mengutarakan keluhan-keluhan Anda bersama kami melalui 0811 4954 333, 0811 4988 666, atau via WhatsApp ya di 0811 4988 222. Ya, saudara, kami bagikan informasi dari warta berita daerah Wafendigul yang mana BNPB apresiasi antusiasme masyarakat perbatasan meriahkan HUT RI ke-81. Saudara, antusiasme masyarakat di kawasan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini RI Panje dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mendapat apresiasi positif dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Apresiasi tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Sekretariat Tetap BNPB Amrula M. Rida yang menilai keterlibatan aktif masyarakat perbatasan dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia merupakan hal positif. Menurut Amrula, kemeriahan yang ditunjukkan masyarakat termasuk keikutsertaan dalam upacara pengibaran bendera serta berbagai kegiatan menyambut HUT RI ke-81 menunjukkan masih kuatnya semangat nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan. Partisipasi masyarakat dalam momentum kemerdekaan tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap pejuang para pahlawan, kata Amrula, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Ya, saudara pendengar, itu informasi juga yang mana BNPB apresiasi antusiasme masyarakat perbatasan meriahkan HUT RI ke-81. Masih dalam program Halo RRI, pagi ini kami yang bertugas, saya Ina, masih menemani Anda.
1: Ya! Yeah. Reggae music!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Saudara pendengar di Wavendigelan sekitarnya, terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Saat ini pukul 8.50 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dalam program Halo RRI. Kami juga bagikan informasi pembatasan Pertalite masyarakat mampu butuh data akurat valid. Saudara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mematangkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kaya Desil 9 dan 10. Rencana tersebut membutuhkan kajian agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran menurut ahli ekonomi energi. Ahli ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayasan Satyakti menilai pemerintah perlu menggunakan data Susenas untuk menetapkan penerima subsidi. Pembatasan berdasarkan desil ekonomi belum cukup karena pemerintah memerlukan indikator tambahan yang lebih akurat. Yayan menyebut pembingkaian desil 9 dan 10 sebagai penerima subsidi kurang tepat secara empiris. Kondisi tersebut berisiko menghasilkan kebijakan yang mahal serta politik tetapi berdampak kecil secara fiskal. Yayan juga menilai data konsumsi perlu dikombinasikan dengan indikator lain agar penetapan penerima subsidi lebih akurat. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi menghemat anggaran subsidi apabila pengawasan dilakukan secara kuat. Ya, saudara pendengar, informasi lebih lengkap dan jelasnya Anda bisa baca di laman rri.co.id. Oke, pendengar, di pagi hari ini juga kami telah memberikan ruang ya, memberikan ruang untuk Anda para pendengar, warga masyarakat Wavendigul dimanapun Anda berada dalam program Halo RRI ya, yang juga Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang Anda temukan ataupun Anda dapatkan ya pada saat Anda berada di tempat pelayanan publik ya, dan juga keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Yang pasti kami akan hadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab semua keluhan Anda. Dan yang pasti Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu

0: memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: que no quieras. Didasarkan pada premis keliru yang menganggap cek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga.

0: uang liar rupiah. Perlindungan terhadap Agustus 2026, saya Rudy Zain. Kopi Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan Menteri Agama berinisial YC dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar